0: kemanusiaan global, Sumud Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai lawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
2: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
3: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
2: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
4: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
2: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifa menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
1: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
5: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika, seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
6: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian, pod, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
5: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
7: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
5: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
1: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
9: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
10: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
8: Jemaah Kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini sebanyak 380 jemaah dari Kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
11: Laporan khusus.
12: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita
13: indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
12: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya insya Allah terus akan bukannya fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsi yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
13: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
14: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Nanti kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
13: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
15: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
13: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
16: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
17: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir, apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat, dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga 1.190 triliun rupiah dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka 10.635 triliun rupiah. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus 17.300 rupiah per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar

kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Pendengar RRI, kita akan mengupdate informasi cuaca di hari ini 25 Mei 2026 bersama Prakirawan Stasiun Meteorologi kelas 3 Naha. Di ujung telepon kami sudah terhubung dengan Gabriel Abraham.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Gabriel.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku pada hari ini, Senin 25 Mei 2026. Pada pagi hari, secara umum, kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Kemudian pada siang hingga sore hari, secara umum, kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Selanjutnya, pada malam hari hingga dini hari, secara umum, kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Info selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 72 hingga 93%. Secara umum, angin bertiup dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin 4 hingga 20 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di perairan Kepulauan Sangihe menunjukkan kategori sedang, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan hujan ringan hingga hujan lebat dengan potensi terjadinya petir. Dengan angin yang dominan bertiup dari arah barat, serta memiliki kecepatan antara 19 hingga 44 km per jam. Demikianlah informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update info cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami, BMKG Naha Kepulauan Sangihe, dan Instagram kami, yaitu @infocuaca_sangihe, serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya, kami kembalikan ke studio RRI Tahunan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menghimbau masyarakat dan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia meningkatkan kewaspadaan. Hal ini menyusul perakiraan cuaca dari BMKG yang menunjukkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan, kesiapsiagaan di tingkat daerah menjadi langkah penting guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrim yang berpotensi memicu berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pemirsa RRI Pro 1 Tahuna, senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Dialog Interaktif Tahuna pagi ini. Pada edisi kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi masyarakat desa tentunya, yaitu menanti pemimpin desa pilihan rakyat. Pemilihan kepala desa bukan sekedar agenda demokrasi semata, tetapi juga momentum untuk menentukan arah pembangunan, pelayanan masyarakat, serta masa depan desa ke depannya. Masyarakat tentu berharap lahir pemimpin yang amanah, jujur, dekat dengan rakyat, dan tentunya mampu membawa perubahan yang nyata. Untuk membahas hal ini telah hadir di studio bersama saya ada Bapak Yesri Ilham Muridang SSTP selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi.
1: Mungkin boleh agak sedikit dekat, Bapak, biar suaranya jelas.
2: Iya, selamat pagi.
1: Baik. Sehat Pak hari ini ya?
2: Sehat.
1: Oke, baik. Yang kedua juga ada Bapak Marslem Pulumbara selaku Ketua LSM Kada Demahe. Selamat pagi Pak Marslem.
3: Selamat pagi. Halo. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dimanapun anda berada. Torong baku dapa lagi. Puji Tuhan sehat walafiat.
1: Iya, walaupun cuacanya ini kadang hujan, kadang panas ya Pak ya, tapi tetap bersemangat tentunya. Pemirsa, kita akan mengulas kesiapan pemerintah, harapan masyarakat, juga tantangan politik desa untuk pentingnya menjaga demokrasi yang sehat, damai di tingkat desa. Pemirsa, Anda juga dapat bergabung untuk tentunya memberikan tanggapan ataupun memberikan saran terkait topik yang sedang kita bahas. Silakan berpartisipasi melalui komentar di YouTube RRI Tahuna ataupun di komen Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Selain itu Anda juga dapat mengirimkan pesan atau melalui telepon langsung di nomor 0812-5503-8009. Selama dialog kami tunggu partisipasi Anda. Baik, pemirsa dan pendengar RRI Tahuna dimanapun Anda berada, untuk mengawali dialog pada pagi hari ini mungkin kita akan mendengar pandangan besar dari Bapak Yesri. Sejauh ini bagaimana Pak Kabid untuk kesiapan pemerintahan desa Kepulauan Sangihe dalam menghadapi pelaksanaan pilkades yang akan datang? Silakan Pak Kabid.
2: Baik, terima kasih pendengar RRI yang saya hormati. Terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala desa sampai dengan saat ini, kita sudah berada pada tahapan pendaftaran. Dan sampai dengan tanggal 19 Mei, dari 118 kampung yang menyelenggarakan pemilihan, 86 kampung telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan, yakni sekurang-kurangnya 2 bakal calon. Nah, sementara untuk 32 kampung dilakukan perpanjangan pendaftaran karena 18 kampung tidak ada pendaftar, dan 14 kampung hanya terdapat 1 orang bakal calon yang mendaftar. Nah, terhadap yang tidak ada pendaftar dan hanya 1 sesuai dengan ketentuan teknis penyelenggaraan, diperpanjang kembali masa pendaftaran selama 15 hari.
1: Okay.
2: Dan jika setelah perpanjangan 15 hari

0: Pemerintah nomor 16 tahun 2026. Nah, yang 86 sekarang sudah maju ke tahapan penelitian keabsahan syarat administrasi bakal calon. Demikian.
1: Baik. Untuk persyaratan utama seperti apa, Pak, yang masyarakat akan mencalonkan sebagai kepala desa?
0: Yang pasti syarat utama yang pokok adalah warga negara Republik Indonesia. Kemudian harus memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya, termasuk dia persyaratan administrasi terdiri dari dokumen-dokumen yang dibuat oleh yang bersangkutan dan dokumen yang dikeluarkan oleh instansi lain seperti SKCK, keterangan dari pengadilan, kemudian juga bagi kapitalaung, bagi bakal calon yang pernah atau sedang menjabat sebagai kapitalaung juga wajib mendapatkan keterangan dari inspektorat terhadap catatan-catatan selama penyelenggaraan pemerintahan di masa selama dia menjabat atau di masa saat ini dia sedang menjabat.
1: Oke, baik. Pak Kabit, dalam setiap pesta demokrasi tentunya kan ada potensi dinamika di masyarakat ya. Bagaimana pemerintah daerah tentunya memastikan pilkades dapat berlangsung dengan jujur, adil, dan juga transparan, Pak?
0: Ya, memang harapan kita semua proses demokrasi ini dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas di setiap kampung yang akan dilaksanakannya di 118. Nah, dari pihak penyelenggara, penelitian kabupaten tentunya kita mengharapkan proses ini berlangsung sesuai dengan ketentuan teknis yang mengatur. Tidak ada hal-hal apapun yang sifatnya mencederai proses demokrasi. Ketentuan teknis telah disampaikan kepada seluruh panitia untuk selanjutnya diteruskan kepada tentu peserta kontestasi dalam hal ini calon sendiri agar mematuhi semua ketentuan yang mengatur tentang teknis pelaksanaan terutama pada proses pasca penetapan calon dan masuk ke masa kampanye. Biasanya pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi ada pada masa kampanye yang sifatnya dapat mencederai proses demokrasi. Nah, memang untuk proses kampanye yang diwajibkan hanya kampanye dialog, yakni debat atau proses dialog terbuka antar calon yang lebih bertujuan untuk mempertajam visi misi dan program kerja dari calon itu sendiri, sehingga kemudian dari proses tersebut masyarakat dapat menilai calon mana yang tepat untuk memimpin kampung mereka sendiri.
1: Oke. Pak Marslem, kalau kita bahas soal pemilihan kepala desa tentunya ada dinamika-dinamika tersendiri di masyarakat. Kalau Pak Marslem melihat hal tersebut pandangannya seperti apa, Pak? Silakan.
2: Ya, terima kasih. Proses demokrasi di tingkat kampung itu penting.
1: Baik.
2: Oleh karena itu kami berpendapat bahwa memberikan edukasi pemahaman tentang berdemokrasi yang sehat itu penting. Sehingga setelah selesai proses-proses demokrasi pemilihan kepala desa itu tidak ada ekses atau dampak. Kenapa? Karena masyarakat sudah sadar akan hak dan kewajiban serta perpolitikan yang ada sampai ke tingkat desa. Memilih siapa yang terbaik. Yang kedua, selaku LSM kami memantau dari 119 ya desa, maka di animonya cukup tinggi. Sudah ada pada angka sekitar 80 sekian desa yang sudah masuk pada proses-proses sekarang masih pemenuhan dalam tahapan pendaftaran, mereka sedang dipacu untuk pemenuhan syarat administrasi. Memang masih ada kurang lebih 18 desa yang belum. Ya, kami melihat persoalan ini yang pertama kami memberikan apresiasi pertama kepada Pak Bupati Michael Tungari sama Pak Wakil Bupati yang memang mendorong untuk percepatan menghadirkan pemerintahan desa yang kuat dimulai di prosesnya. Nah, di sini juga ada hal yang penting yang perlu diserisi oleh kita sekalian. Kalau kami melihat selaku LSM, ada hal-hal yang sangat luar biasa. Pertama, ketika dana desa itu berkurang, justru animonya masih tetap bertahan. Oleh karena itu, yang pertama bagi petahana tentu mereka harus mendaftar kembali harus ada target

0: yang harus dia penuhi. Hmm. Ketika mungkin sudah masa periode kedua dan ketiga harusnya sudah tidak berlaku lagi, tapi karena ketentuan terbaru untuk masa jabatan itu 8 tahun, maka ada kapital laung yang harusnya sudah dia dua periode, itu digugurkan dengan aturan baru dan memenuhi syarat untuk mendaftar kembali. Nah, yang kedua, kita lihat meskipun anggaran dana desanya berkurang, nah justru animonya luar biasa dan tidak sedikit kalangan yang mendaftar, mulai dari pensiunan, ada juga teman aktivis pensiunan TNI Polri itu masuk ikut kontestasi. Ya. Harapannya adalah bagaimana komitmennya akan dibangun dan mereka sungguh-sungguh memimpin rakyatnya di desa.
1: Betul.
0: Karena masih banyak persoalan yang saya temui.
1: Ya.
0: Maaf teman-teman yang masih menjabat. Persoalan administrasi kependudukan juga di tanda kutip ada di beberapa kampung yang mesti ambil radul. Nah, itu belum tuntas oleh kapitalaung yang maaf yang menjabat sebelumnya.
1: Ya.
0: Nah, ini harus diseriusi. Masyarakat lihat nih. Hmm. Apakah ini harus dipertahankan atau ada komitmen untuk memperbaikinya? Yang pertama, jadi bukan cuma persoalan dalam tanda kutip dugaan penyalahgunaan dana desa, bukan, tapi penyelenggaraan pemerintahan itu harus betul-betul menjawab kebutuhan masyarakat. Pemenuhan hak-hak masyarakat menyangkut administrasi kependudukan,
1: ya.
0: Mengupdate data kependudukan itu penting.
1: Betul.
0: Ya. Nah, yang kedua, ada teman-teman yang kalau dia merasa rugi jadi kapital laung atau kepala desa, ya pasti dia mundur. Toh dia tidak ikut lagi, tapi karena dia merasa ya masih diuntungkan lah, otomatis dia ikut lagi. Apakah dia merasa diuntungkan dari ataukah punya harapan yang baru dia ingin memperbaiki? Yang kedua, teman-teman penyelenggara ya, Pak Kabid ya, ini betul-betul di briefing ini penyelenggara yang ada di kampung. Ya. Ketelitian administrasi itu penting. Jangan jadi seperti persoalan nasional, misalnya Pak Jokowi masih diseret-seret dengan ijazah palsu.
1: Betul.
0: Ini penting ini. Jangan nanti setelah dilantik jadi persoalan baru dan ujung-ujungnya misalnya, oh Pak Bupati, Pak Michael Tungari tidak cermat. Padahal kita di bawah ini, di briefing betul-betul teman-teman penyelenggara, sehingga semua administrasinya terpenuhi. Nah, saya kemarin senang sih mengikuti di salah satu media sosial, dia bilang, katanya ada komitmen inspektorat, pengawas internal, tidak akan memberikan rekomendasi bagi calon atau petahana yang memiliki catatan. Nah, kami menunggu ini keseriusan. Nah, sebab praktek-praktek ini bukan hal yang baru kami lihat, Pak Kabid.
1: Yeah.
0: Misalnya, itu program tahun 2025 tidak dapat diselesaikan, belum direalisasikan. Ada permainan-permainan yang cantik. Nah, kemudian nanti dibayarkan pada tahun anggaran berikut. Padahal dananya ya, masih dipertanyakan, soalnya tidak ada, barangnya harus dibeli. Nah, ini catatan penting teman-teman. Belum lagi tentang BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa.
1: Ya.
0: Rata-rata bermasalah menurut saya. Siapa di situ? Kapital laung punya peran penting yang kemarin. Nah, ini inspektorat betul-betul selektif. Ya. Kami mendukung wacana tentang tidak akan diberikan rekomendasi. Ya, saya dengar sudah ada yang bakal terganjal. Salut. Tapi harus konsisten. Nah, artinya mencegah dini lebih baik daripada tolong mengobati. Yang kedua, yang terakhir mungkin untuk sementara, bagi masyarakat jadikan ini sebagai ajang pemilihan pimpinan yang amanah, ya, yang ditunjuk oleh Tuhan. Tolong berdoa supaya tolong pemimpin yang akan tolong pilih betul-betul orang yang amanah, apapun agamamu.
1: Ya, betul.
0: Silakan berkontestasi. Tolong harus berdoa. Sehingga jangan membuat kegaduhan hanya karena beda pilihan. Itu sering terjadi. Nah, karena calon ini didukung oleh agama ini, gereja ini, masjid ini, dan sebagainya, ujung-ujungnya pecah. Ini tidak boleh terjadi lagi. Itu orang Sangir bilang zaman baheula. Melek politik itu. Coba. Nah, kami mendorong seperti itu. Melihat sementara begitu, Pak Kabid. Ya.
1: Oke, baik, melanjutkan dari tadi pernyataan juga dari Pak Marslen, Pak Kabid. Kemarin di Halo RRI juga sempat ada masyarakat yang bergabung bersama kami. Mungkin agak sedikit ada sangkut pautnya dengan yang tadi Pak Marslen katakan, ada Pak Amrin Pansari yang Naha, pemilihan dari Naha ini, pemilihan kapital laung ini disampaikan oleh Pak Bupati di acara Halal Bihalal, bila ada kepala kampung yang mendapatkan TGR tidak akan mendapatkan surat rekomendasi. Tetapi info saat ini yang beredar di masyarakat akan diberikan rekom asalkan sudah mengembalikan. Dan ada juga yang mengatakan belum tentu harus menjalani proses hukum walaupun sudah melunasi. Seperti itu. Ada juga dari Pak Yanis di Naha juga. Beliau menyatakan bahwa saya tidak setuju bila calon kapital laung yang bermasalah dan sudah melunasi bisa mendapatkan rekomendasi karena mereka sudah membuat kesalahan. Mengapa diberikan rekomendasi dan mengikuti pencalonan lagi seperti itu? Pak Presiden sudah menyampaikan bagi siapapun yang bermasalah harus ditindak secara adil berdasarkan hukum. Ini malah dibela bila betul info di atas bahwa diberikan rekomendasi. Mungkin sekalian meluruskan ini Pak Kabit, silakan.
2: Terkait itu memang menjadi salah satu syarat mutlak yang diatur dalam ketentuan Perbu 13 tahun 2018 tentang pemilihan secara serentak bahwa kapital laung yang sedang atau sementara menjabat wajib mendapatkan rekomendasi dari inspektorat. Nah, dalam penyelenggaraan pemilihan kapital laung 2026 ini memang ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang baru keluar, ya. Sehingga untuk memudahkan teman-teman panitia di tingkat kampung menerjemahkan ketentuan perundang-undangan, maka kami menyusun bersama-sama panitia kabupaten menyusun sebuah surat edaran yang mengkompilasi semua ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, namun dengan terbitnya Undang-Undang 3 maupun PP 16 tahun 2026 ada klausul-klausul lagi yang tidak bersesuaian, sehingga keseluruhannya dikompilasi dalam surat edaran yang merupakan pedoman teknis bagi teman-teman panitia tingkat kampung, sehingga lebih dimudahkan untuk membaca bahasa ketentuan dan menerjemahkannya dalam kegiatan yang tercantum dalam setiap tahapan pemilihan. Nah, terkait dengan kapital laung yang mendapat temuan, memang sepenuhnya menjadi kewenangan Inspektorat Kabupaten untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan, dan atau menerbitkan sekalipun dalam proses, ya. Jadi kewenangan sepenuhnya ada pada teman-teman di Inspektorat. Karena wilayah itu adalah wilayah kewenangan APIP untuk menetapkan seseorang ada temuan atau tidak ada temuan, ada TGR atau tidak ada TGR berdasarkan hasil pemeriksaan. Yang pasti komitmen Pak Bupati yang kemudian diinstruksikan kepada panitia pemilihan kapital laung tingkat kabupaten adalah bagaimana kemudian kita coba mewujudkan atau mencoba menghasilkan pemimpin yang benar-benar bersih pada awal pemerintahan ketika terpilih. Nah, salah satu catatan adalah hal tersebut, yakni semua kewajiban yang berkaitan dengan tuntutan hak ganti rugi harus diselesaikan sebelum memperoleh rekomendasi. Lalu apa kemudian itu akan mengarah kepada proses hukumnya, itu diserahkan kepada masing-masing kewenangan lembaga tentunya. Kita juga tidak bisa mencampuri terlalu jauh ke dalam mana hal-hal yang bisa dijadikan persoalan hukum atau menjadi pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana, karena itu menjadi kewenangan lembaga lain. Nah, penerjemahan sekalipun telah melunasi tapi bisa tetap dikenakan proses hukum, tentu juga menjadi kewenangan baik itu kepolisian maupun kejaksaan. Karena dalam konteks ini tentu kita tidak memiliki kapasitas lebih untuk mengomentari hal tersebut, ya, karena tidak sesuai dengan bidang tugas pekerjaan. Saya kira demikian, terima kasih.
1: Oke, baik. Pak Marsudam, silahkan tanggapannya, Pak.
0: Ya, memang ketika kami menemui komentar-komentar masyarakat di lapangan. Saya mau tanggapi dulu tentang ada dugaan pelanggaran hukum. Hmm. Itu kan harus memiliki kekuatan hukum tetap, yeah, inkrah. Hmm. Dan itu lembaga yang berkompeten adalah pengadilan. Nah, itu menjadi dasar penyelenggara pemilihan itu sendiri untuk menjadi salah satu catatan kalau dia sudah punya keputusan ingkar terkait dugaan pelanggaran hukum, apakah dugaan penyimpangan. Yang saya mau ikuti terakhir itu ada pertanyaannya di media sosial. Ini media sosial juga mempertanyakan tentang ada calon-calon yang memang dalam tanda kutip menurut pandangan mereka memiliki cacat moral.
1: Ya. Okay.
0: Itu kan masih sempat saya bilang ini. Nah, misalnya maaf untuk saya bukan pemabuk, saya juga pernah minum alkohol, tapi di situ tegas-tegas dibilang oleh akun itu, bagaimana dengan calon bakal calon Kapitalaung yang suka main judi, suka mabuk-mabuk dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, seperti itu. Saya bilang memang apakah di ketentuan umum itu ada syarat-syarat tentang amoral? Kalau tidak ada, ya jalan terus. Misalnya, oh ini calon ini nih tidak boleh yang orang pemabuk, misalnya penjudi dan lain sebagainya. Kalau ada itu ya. Tapi saya mau bilang bahwa calon setiap warga negara berhak untuk dicalonkan atau mencalonkan diri yang itu. Nah, terpulang kepada masyarakat terkait dengan ini kan sanksi hukum sudah punya lembaga tersendiri. Kemudian nanti kalau hal-hal itu akan muncul di sanksi moral. Yang menjatuhkan sanksi itu adalah masyarakat. Mau pilih enggak orang seperti ini. Tapi prosesnya jalan secara administrasi karena tidak dicantumkan dalam ketentuan atau syarat umum menyangkut calon Kapitalaung atau sebutan yang lain. Nah, kalau ditemukan oleh masyarakat dilihat oleh, oh ini orang kategorinya seperti ini, kayaknya enggak layak nih. Ya. Udah, sanksi moralnya akan jatuh di situ. Akan jatuh di situ, apa kita akan memilih lagi dia atau tidak memilih. Silakan terpulang kepada masyarakat. Cuma saya bilang tadi jangan gontok-gontokan untuk saling mempertahankan. Justru merusak tatanan persatuan dan kesatuan yang ada di kampung itu sendiri. Nah, tadi terkait dengan kewenangan inspektorat, saya justru memberikan komentar bahwa kalau memang kita mau transparan, silakan rilis kampung mana yang memiliki catatan, biar publik tahu.
1: Betul.
0: Masyarakat kan tidak tahu hasil pemeriksaan. Masyarakat tahu udah baik-baik saja.
1: Ya.
0: Padahal mereka tidak kebagian program-program dan lain-lain sebagainya. Misalnya musik ngangkrak ini pembangunan fisik dan lain-lain sebagainya yang dirasakan oleh masyarakat. Tetapi ketika masuk ke dalam kewenangan rekomendasi, ya keluar. Padahal masyarakat tahu ini tidak sesuai ini. Nah, makanya saya dorong teman-teman inspektorat. Kepala inspektorat yang baru saya yakin memiliki integritas yang kuat sehingga Pak Bupati mempercayakan. Nah, ini harus ya, tunjukkan kalau memang itu, kalau berani ya buka. Ini kan era transparan, ada diduga ini ABCR kampung ini Kapitalaungnya ini buka enggak apa-apa kok. Sehingga masyarakat yang ada di situ paling tidak dia tahu torompi Kapitalaung kok bagus-bagus di sini, ternyata secara administrasi enggak bagus.
1: Nah. Ya.
0: Ini menjadi harapan kita. Itu mungkin sementara.
1: Ya. Oke. Pak Kabit, apakah sejauh ini sudah ada obrolan seperti itu kepada inspektorat terkait hal tadi yang disampaikan Pak Marsem bahwa ada keterbukaan seperti itu agar masyarakat ini tahu sebenarnya kondisi kampung atau kondisi calon kepala desa kampung mereka itu baik-baik saja atau tidak seperti itu, silakan.
2: Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi memang itu mutlak menjadi kewenangan penuh inspektorat.
0: Ya.
2: Artinya mau dibuka secara luas ataupun tidak ya itu diserahkan sepenuhnya kepada teman-teman inspektorat. Nah, sampai dengan saat ini juga kami belum melakukan koordinasi dengan inspektorat seberapa banyak yang telah mendapatkan rekomendasi, karena di posisi itu tentu dalam kepanitiaan memang inspektorat juga masuk dalam susunan kepanitiaan, tapi dari aspek antar OPD tentu ada batasan-batasan tertentu yang tidak bisa juga dapat diterobos serta-merta ya, karena sepenuhnya sudah menjadi wilayah dan kewenangan teman-teman inspektorat. Jadi belum ada komunikasi lebih lanjut.
1: Baik, Pak Kabit, kita tahan dulu. Saat ini sudah ada penelpon, ada Ibu Irma di Tona. Halo, selamat pagi Ibu Irma.
3: Selamat Ya, selamat pagi sayang.
1: Iya. Iya, selamat. Iya, okay, silakan Ibu.
3: Ingin masuk untuk pencalonan kepala kampung. Saya melihat ini dahsyat luar biasa.
0: Enggak kedengaran Ibu Irma ya?
3: Ya. Bagaimana?
1: Mungkin modulasinya agak kurang bagus, Ibu. Boleh?
3: Oh iya.
1: Agak bergeser sedikit. Iya. Silakan, okay, Ibu.
3: Oke, okay. Ya. Menurut saya untuk syarat-syarat pencalonan seorang kepala kampung untuk sekarang ini tolong selektif. Sebab saya melihat ini ada yang orang
0: izin Ibu Irma tidak kedengaran suaranya.
3: Lama di Manado, kemudian lama di Jakarta. Datang melamar ke kampung, mau jadi opok lawo. Menurut saya, tolong masyarakat harus melihat jejak rekam dari oknum-oknum calon ini. Apakah mereka ini pernah melakukan korupsi? Atau mereka hanya datang untuk menjadi calon opok lawo di kampung saat ini tanpa mereka tinggal di kampung itu? Jadi kalau boleh, untuk pemerintah daerah syarat-syarat ini para peserta tolong harus betul-betul yang memenuhi syarat seseorang yang akan dipilih jadi kepala kampung itu betul-betul tinggal di kampung itu, bukan itu tinggal di Manado atau Jakarta kom baru datang bacalon bukan puji kemudian saya melihat data-data ada opolo yang pernah melakukan korupsi untuk keuangan daerah di kampung. Jadi kalau boleh, tidak boleh ikut calon ya. Jadi pemerintah daerah kita sebagai panitia harus betul-betul selektif untuk menurunkan syarat-syarat siapa yang akan layak menjadi calon kepala kampung atau kepala desa. Sebab banyak sekali ini orang-orang ini generasi muda yang diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin, so banyak sekali ambisius. Padahal jejak rekam mereka ya amburadul, ya tidak jelas. Jadi kalau boleh syarat-syarat ini sangat-sangat menentukan figur yang akan memimpin kampung-kampung kita di Kepulauan Sangihe. Oke, okay? Saya tim opini pagi juga adalah mensupport kepada para calon-calon, juga para calon bupati, gubernur untuk daerah kita Sulawesi Utara. Tadea'uh makuak mapia, itu tujuan saran saya. Oke, demikian.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Irma. Selamat pagi. Ya, tadi ada Ibu Irma di Tona, Pak. Silakan Pak Kapit.
0: Ya sulit untuk ditanggapi,
1: oh, sulit. Kedengaran, okay. Soalnya. Baik, tadi Ibu Irma menyampaikan bahwa agar lebih selektif dalam pemilihan kepala kampung, usahakan jika benar-benar putra daerah di daerah situ, Pak. Jangan sampai mereka tinggal di Manado tapi mau mencalonkan kepala desa di desa tersebut. Kemudian ada lagi Ibu Irma menyarankan kemarin melihat ada beberapa kepala desa yang kesandung kasus korupsi. Jangan sampai kejadian tersebut terulang, ataupun jangan sampai kepala desa yang sudah tersandung korupsi mau mencalonkan kepala desa lagi, seperti itu. Mungkin tanggapannya boleh Pak, silakan.
2: Ya, baik, terima kasih Ibu Irma. Untuk calon kepala desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasca terbitnya Undang-Undang 6 tahun 2014 memang menghadirkan sebuah situasi yang baru, karena Undang-Undang 6 2014 mengatur siapa saja bisa menjadi kepala desa di mana saja.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Jadi tidak membatasi hanya terhadap putra daerah. Nah, sama juga dengan perlakuannya untuk pemilihan kepala desa tahun 2026, hanya dalam peraturan produk hukum daerah yakni Perbup kita menambahkan ketentuan yakni persyaratan wajib tinggal di kampung tersebut jika
0: terpilih.
2: Calon berada dari luar kampung jika terpilih, ya. Baik. Seperti itu.
1: Baik, berarti tapi, boleh ya Pak ya,
2: iya,
1: kalau dari luar daerah.
2: Dari luar daerah boleh, asal Karena hak tersebut juga dijamin oleh undang-undang, siapa saja bisa menjadi calon kepala desa di mana saja.
1: Ya. Oke, okay, baik, Pak.
0: Terima kasih. Memberikan apresiasi atas warga masyarakat yang memiliki pandangan. Tapi regulasi kita mengatur tentang itu sehingga kita tidak akan terjadi dikotomi, ya. Bahwa ini ini kok nggak boleh putra asal daerah. Yang penting dia punya komitmen karena jadi calon kepala desa itu warga negara Republik Indonesia, okay, bukan warga negara asing. Meskipun baik, saya orang Lebo nih, tinggalnya di Tahuna, saya juga bisa mencalonkan diri dari Lebo meskipun saya tinggal di Tahuna. Tetapi aturan berikutnya adalah ketika dia terpilih, dia harus memberikan pernyataan wajib untuk tinggal di mana dia berkontestasi dan terpilih. Itu satu. Yang kedua terkait dengan pelanggaran hukum, saya pikir itu formatnya sudah ada dan pasti. Nah, sementara berproses itu yang saya bilang tadi, kalau mereka yang diduga, masyarakat harus berani. Saya LSM kadang-kadang menerima informasi laporan dari masyarakat ketika kita mulai melangkah dan menseriusi masuk mendorong kepada pembuktian. Kadang informasi itu oleh masyarakat yang memberikan informasi, apa yang mereka sampaikan. Ini dalam bahasa daerah. Ini sering kami temui. Abaga Bapak, ya begaku. Ya tapi nak kehengang. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Padahal dia yang memberikan informasi ke LSM. Okay, oh ini torong pikir pita laun diduga ada merek ini dan sebagainya. Ketika kami menseriusi masuk ke ranah hukum, dorong bilang, ini tahu Bapak, kita tidak tahu. Bingung kami. Nah kami yang dibuat repot lah oleh teman-teman. Oleh karena itu saya tantang masyarakat betul-betul berani. Asal harus punya bukti, jangan fitnah. Sampaikan bukti, misalnya ini pembangunan kantor desa ini kok programnya tahun ini. Tetapi sepanjang dia menjabat, itu terus program, pekerjaannya gak selesai-selesai. Buktikan. Atau ini ada program bantuan ke masyarakat. Di data, di program itu ada 1000 misalnya bibit. Yang disalurkan itu cuma 500. Yang 500 gak ada fiktif. Ada informasi itu. Tapi masyarakat harus berani membuktikan itu. Nah saya tantang itu sehingga suara kita dapat didengar. Yang mungkin dari saya, Pak Kabid, izin saya mau tanya. Ini kan bakal calon tadi memang tidak ada dikotomi sipil TNI. Apakah TNI dan Polri aktif dapat mencalonkan atau dicalonkan? Kedua, apakah aparatur sipil negara dapat dicalonkan dan mencalonkan? Tapi khusus untuk guru, tidak bermaksud untuk membatasi hak-hak mereka, Pak. Saya minta Pak Bupati lewat forum ini mempertimbangkan karena torompi guru sadiki. Dorong dituntut untuk mengajar masih diberikan izin lagi untuk ikut kontestasi sebagai calon kepitelau. Maaf, meskipun aturan menjamin itu, tapi kondisi guru kita, Ibu Kadis, Ibu Yulin Mangkalangi, catat ini, ya, bahwa dipertimbangkan apabila ada teman-teman kita guru yang berkeinginan untuk mengabdi di kampung sebagai kepitelaung. Konsentrasilah sebagai teman-teman pendidik dalam tugas kita yang profesional, dalam tanggung jawab kita. Saya berharap begitu sih, Pak Bupati mempertimbangkan kalau ada teman-teman kita tenaga pendidik yang profesinya pendidik pingin mengabdi di ladang yang lain selain ladang yang sudah ada, karena memang di sana sini masih diteriakin kita kekurangan guru, terus kita masih izin untuk jabatan struktural sebagai kepitelau. Maaf, tidak bermaksud membatasi, tapi ini hanya sebagai saran pertimbangan. Demikian.
1: Oke, baik.
0: Pak Kabid.
1: Pak Kabid, sebelum menanggapi mungkin saya bacakan juga sekalian, ini ada pertanyaan masuk di WhatsApp kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hulik Manahede dari Kampung Bahu Tabut. Izin mau bertanya kepada narasumber. Saat ini kan ada calon kapitalaung petahana di mana mereka sudah mengantongi surat bebas TGR. Bagaimana tanggapan para narasumber, karena bagaimana jika yang mendapatkan rekom bebas TGR tapi di masa kepemimpinannya pernah terjadi TGR? Mungkin Pak Kabid silakan.
2: Baik, terima kasih menanggapi Pak Marsem yang pertama. Nah, untuk TNI Polri memang persyaratan yang diatur adalah mendapatkan izin dari atasan. Nah, ketika dia mendapatkan izin dari atasan maka bisa menjadi calon kepala desa. Untuk ASN juga berlaku sama, harus memiliki izin dari pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini Pak Bupati. Oleh karena itu penentuan terakhir ya ke Pak Bupati apakah akan memberikan izin atau tidak, tentu dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi tertentu, misalnya ke tersediaan tenaga ASN di instansi tersebut apakah masih cukup atau dengan diberikannya izin akan mempengaruhi stabilitas kinerja dari SKPD atau instansi tersebut. Nah, kewenangan penuh ada pada Bapak Bupati selaku pejabat kepegawaian untuk mengizinkan atau tidak bagi ASN, ya, ya semua ASN termasuk juga P3K yang penuh waktu harus juga mengantongi izin. Nah, yang kemudian yang berikut, memang pada ketentuan teknis tentang pemilihan hanya mengatur wajib mendapatkan rekomendasi bebas TKR dari inspektorat. Nah, sepanjang yang bersangkutan tentu telah menyelesaikan semua kewajiban TGR, maka secara otomatis rekomendasinya akan keluar. Lalu bagaimana kemudian kalau pernah terjadi kasus sebelum atau sebelum dia mencalonkan?
1: Iya.
2: Nah, itu saya pikir saya sependapat dengan Pak Marslem, bagaimana kemudian di masyarakat ini terus didorong untuk berani mengemukakan fakta dan kebenaran, entah itu kepada teman-teman LSM, kepada APIP ataupun kepada APH, sehingga kontrol atau bagian tugas dan fungsi kewenangan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan tentang pengawasan dana desa itu berjalan. Ya, karena kalau dalam Permendagri 73 tahun 2020 tentang pengawasan dana desa itu APIP, MTK, camat, masyarakat dan APIP.
1: Oke, okay, baik. Ya. Ya, Pak Kabid dan Pak Marslem, kita sudah di
0: saya
1: ujung.
0: Saya masih ada satu lagi, ya.
1: Oke, okay, baik. Mungkin singkat saja, Pak Marslem.
0: Kami juga mendorong kepada instansi yang berkompeten dalam hal ini bagian pemerintahan desa, ya. Sehubungan dengan proses ini sudah tentunya akan terjadi kekosongan. Oleh karena itu mendorong segera memproses untuk pelaksana tugas atau pejabat yang akan menggantikan bagi kapital laut petahana yang ikut berkontestasi. Mm-mm. Nah, tadi kan di situ juga orang sempat bertanya, Pak, apakah boleh P3K menjadi penjabat? Saya bilang pelajari aturannya. Nah, oleh karena itu diingatkan kembali, saya percaya ini bisa berjalan tepat pada waktunya. Yang tadi bertanya tentang mereka yang sudah menjabat kemudian telah mendapatkan surat dari TPTGR. Kalau punya bukti baru silakan. Ya. Masyarakat jangan takut-takut menyurat secara terbuka. Kalau memang tidak ditanggapi, saya percaya Pak Bupati Michael Tunggari akan menanggapi. Toh kalau memang instansi di bawahnya lambat, posting di media sosial. Tapi harus punya bukti-bukti yang akurat, yang sangat mengikat. Saya mendorong itu. Dan saya lihat waktunya closing statement aja, ya.
1: Yeah.
0: Bagi saya pemilihan kapital laut untuk kepala desa bukan tujuan akhir. Tapi tujuan akhir kita adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat. Memastikan kampung dan desanya itu sejahtera, amanah, aman, tertib, dan tentram. Baku-baku sayang dan baku-baku baik aja semua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.
1: Baik, tadi closing statement dari Pak Marslem, ya Pak, ya. Sekarang dari Pak Kabid. Pak Kabid, terakhir, apa pesan Bapak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe tentunya agar pemilihan kepala desa ini dapat berlangsung aman, damai, serta melahirkan pemimpin desa yang mampu membawa kemajuan bagi masyarakat? Silakan Bapak.
2: Ya, artinya bagi seluruh desa yang akan melaksanakan pemilihan, tentu kami berharap bahwa proses demokrasi ini berlangsung dengan aman, tertib, dan damai. Pilihlah dengan nurani, hindari perpecahan, karena pasca pesta demokrasi di desa pun semuanya tetap tinggal di desa.
1: Ya.
2: Jadi dapat melahirkan pemimpin baru yang berkualitas, yang mampu membawa perubahan kampung masing-masing ke arah yang lebih baik. Menyambung sedikit Pak Marsam tadi, tanggal 12 Agustus 2026 itu 99 kampung itu akan kosong, dan kami sementara melakukan pengkajian apakah P3K memungkinkan untuk diangkat menjadi penjabat, sambil terus dikoordinasikan dengan Bapak Ibu Camat di lapangan untuk boleh menginventarisasi ASN selain guru, karena guru pernah direkomendasikan oleh Komisi 1 untuk tidak lagi diangkat sebagai pejabat guru dan nakes. Saya kira demikian.
1: Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak-Bapak Narasumber pada pagi hari ini. Sangat luar biasa sekali sudah berbagi ilmu dan juga penjelasan untuk masyarakat. Terima kasih Bapak Yesri Ilhamuridang, SSTP, selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Sangihe, serta Bapak Marsem Pulumbara, selaku Ketua LSM Kada Demahe. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Demikian pemirsa dan pendengar dialog interaktif tahunan pagi ini dengan topik menanti pemimpin desa pilihan rakyat. Semoga melalui perbincangan ini, masyarakat semakin memahami pentingnya memilih pemimpin desa yang amanah, berintegritas, dan benar-benar bekerja untuk rakyat. Terima kasih atas kebersamaan Anda pada pagi hari ini. Saya Milania, di gatekeeper ada Sri Ropiah, operator Ina Mangudap yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga persatuan, sukseskan demokrasi desa yang aman, damai, dan selamat pagi. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda, obat sudah dikenal manusia sejak ribuan tahun lalu. Sejak zaman prasejarah, sekitar 60 ribu tahun yang lalu, manusia purba sudah memanfaatkan tanaman liar sebagai bahan penyembuh luka dan penyakit. Namun, penggunaan obat mulai tercatat lebih jelas pada peradaban kuno seperti Mesir, Tiongkok, dan India sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno misalnya, sudah menuliskan resep obat dalam papirus medis menggunakan bahan seperti madu, minyak, dan tumbuhan herbal. Di Tiongkok, pengobatan herbal berkembang melalui catatan kuno yang memuat ratusan jenis tanaman obat. Sementara di India, sistem Ayurveda memperkenalkan konsep keseimbangan tubuh sebagai dasar kesehatan. Perkembangan besar terjadi di Yunani kuno ketika Hipokrates memperkenalkan pendekatan ilmiah dalam dunia pengobatan. Dari perjalanan panjang inilah, obat berkembang dari ramuan tradisional hingga menjadi ilmu farmasi modern yang kita kenal saat ini.
1: Ya, selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Di menit ke-17 saat ini lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan dalam dialog interaktif kita di siang hari ini, kami mengangkat topik jamu aman dari bahan kimia. Pendengar, jamu merupakan warisan tradisional Indonesia yang hingga saat ini masih banyak dikonsumsi untuk membantu menjaga kesehatan dan juga kebugaran tubuh. Namun sebagai konsumen, kita juga perlu lebih cermat dalam memilih jamu yang aman tentunya untuk dikonsumsi. Sebab ada produk tertentu yang dicampurkan bahan kimia sehingga tentunya dapat membahayakan kesehatan apabila digunakan secara terus-menerus tanpa aturan yang jelas. Lalu, bagaimana sebenarnya cara mengenali jamu yang aman, apa saja yang perlu diperhatikan sebelum membeli maupun juga mengkonsumsi jamu, dan bagaimana masyarakat bisa lebih bijak untuk memilih produk herbal yang terpercaya. Pendengar RRI, saat ini kami sudah bersama dengan Kepala Lokapom Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Christian Aspri Amijaya SSI APT. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang, Ibu.
1: Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak?
2: Sehat, baik, luar biasa.
1: Sehat, baik, dan luar biasa. Nah, kita membahas jamu aman dari bahan kimia. Sebenarnya seperti apa sih, Pak, jamu-jamu yang tentunya aman ya untuk dikonsumsi oleh masyarakat, dan kenapa jamu menjadi perhatian Balai POM di Kepulauan Sangihe itu sendiri?
2: Ya, terima kasih. Jadi jamu merupakan salah satu komoditi yang menjadi perhatian kami karena bertepatan juga dengan hari ini adalah Hari Jamu Nasional.
1: Oke. Okay.
2: Ya, jadi kami dari Lokapom di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengangkat tema jamu aman dari bahan kimia. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa jamu ini merupakan salah satu produk obat tradisional, atau dalam hal ini sudah di nomenklaturnya diubah menjadi bahan apa obat bahan alam atau obat, di mana jamu ini merupakan komoditi obat bahan alam yang terbesar yang ada di Indonesia. Dari database Badan POM itu ada sekitar 19.000 nomor izin edar untuk kategori jamu. Dalam hal ini POM TR atau POM TI untuk produk impornya.
1: Baik, dan kenapa jamu menjadi perhatian Balai POM Kepulauan Sangihe?
2: Ya, karena selain komoditi obat bahan alam terbesar, jamu juga merupakan salah satu komoditi yang seringkali mengandung bahan-bahan yang sebenarnya dilarang untuk digunakan dalam obat tradisional. Jadi dari tiga jenis obat bahan alam atau obat tradisional, itu ada jamu, ada obat herbal terstandar, dan juga obat fitofarmaka. Nah, jamu ini merupakan komoditi terbesar dari ketiga obat bahan alam ini, dan tentunya juga karena standarnya yang paling paling rendah, jadi rentan untuk terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam baik dalam produksinya maupun dalam pendistribusiannya. Terutama untuk kandungan-kandungan jamu yang kemudian ternyata mengandung bahan kimia obat seperti itu.
1: Kemudian bagaimana pengawasan jamu atau mungkin obat bahan alam secara umum di wilayah kerja Balai POM Sangiha, Pak?
2: Ya, baik. Untuk pengawasan sendiri, karena dapat kami sampaikan bahwa di tiga wilayah Kabupaten Kepulauan yang menjadi wilayah kerja loka pengawas obat dan makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, itu belum terdapat sarana produksi yang memproduksi jamu. Ya, jadi jamu-jamu yang ada yang beredar ini masih merupakan produk dari luar kabupaten, tiga kabupaten kepulauan di Sangihe, Talaut, dan Sitaro. Namun tentunya kami tetap melakukan pengawasan terutama di sarana distribusi. Ya, dari sepanjang 2026 itu ada sekitar 14 sarana distribusi yang kami periksa yang mendistribusikan jamu. Dan dari ke-14 sarana ini ada sekitar 10 sarana yang tidak memiliki ketentuan. Nah, tidak memiliki ketentuannya ini biasanya ditemukan menjual produk-produk obat tradisional atau obat bahan alam seperti jamu yang tidak memiliki izin edar. Seperti itu.
1: Oke. Pak Kepala Loka POM, ya, apa sebenarnya definisi jamu yang aman menurut standar dari BPOM itu sendiri?
2: Ya, kalau definisi jamu yang aman ya sebenarnya cukup relatif ya. Jadi sebenarnya jamu yang aman itu adalah jamu yang terdaftar di Badan POM. Meskipun

0: yang berlaku.
1: Oke. Bahan kimia berbahaya apa saja yang biasanya paling sering ditemukan dalam jamu-jamu ilegal, khususnya kita yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ditemukan?
0: Ya, kalau untuk secara umum, biasanya obat-obat tradisional atau obat jamu yang digunakan untuk stamina pirea misalnya, itu biasa mengandung sildenafil. Terus ada juga obat-obat bahan alam atau jamu yang mengandung dexamethasone atau NSAID atau penghilang nyeri. Misalnya obat-obat yang digunakan untuk untuk reumatik atau asam urat seperti itu.
1: Berarti jadi, obat-obat seperti medis ini ya Pak, yang dicampurkan ke herbal ini?
0: Ya betul, jadi ada namanya bahan kimia obat yang memang sering ditambahkan untuk beberapa produk tertentu. Jadi tujuannya agar mereka mendapat kepercayaan masyarakat bahwa obat tradisional atau jamu mereka itu berkhasiat dan bermanfaat. Padahal mereka menambahkan bahan-bahan yang seharusnya tidak ada di dalam jamu tersebut, misalnya bahan kimia obat seperti itu.
1: Bagaimana cara BPOM kemudian membedakan jamu yang legal dan yang sudah dicampur dengan bahan kimia obat ini?
0: Ya, kalau dari Badan POM sendiri ada namanya public warning. Public warning ini adalah daftar-daftar obat-obat atau obat tradisional yang sekiranya itu tidak memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi ketentuan. Nah, masyarakat itu bisa mengeceknya ya, untuk public warning sendiri masyarakat bisa mengecek di penjelasan publik otsk.pom.go.id/PW2022. Nah, di daftar ini ada produk bahan alam yang tidak memiliki izin edar atau terindikasi mengandung bahan kimia obat. Seperti itu. Namun untuk pengecekan legalitas dari produk sendiri, itu masyarakat juga bisa menggunakan aplikasi BPOM Mobile. Ya, ini bisa digunakan di Play Store atau apa di download dari Play Store atau dari Apple Store. Kemudian masyarakat bisa mengecek produk, terutama obat produk tradisional yang mereka temukan atau mereka gunakan. Seperti itu. Apakah terdaftar di database tersebut atau tidak? Selain BPOM Mobile juga ada juga website yaitu cekbpom.go.id. Nah, itu juga salah satu cara untuk men-tracking atau memeriksa apakah produk obat tradisional tersebut terdaftar di Badan POM, beredar secara resmi dan memiliki izin edar atau tidak, seperti itu.
1: Oke. Apakah ada dampak kesehatan misalnya ya jika seseorang mengkonsumsi jamu yang mengandung bahan kimia obat secara terus-menerus? Karena kan masyarakat ketika membeli jamu mungkin sudah lebih mempercaya, sudah beredar luas, berarti kan bisa dikonsumsi misalnya atau bisa digunakan, seperti apa?
0: Ya, itu tadi. Jadi jaminan keamanan untuk produk obat tradisional ini, terutama jamu, itu dilakukan oleh Badan POM melalui pemeriksaan sebelum produk beredar dan setelah produk beredar. Jadi itu tadi. Karena sekalipun obat ini, obat tradisional ini sudah mendapatkan izin edar Badan POM, kemudian ada sekelompok atau ada saja pelaku usaha yang kemudian bertindak nakal. Jadi kemudian produknya itu ditambahkan dengan bahan-bahan yang kemudian ternyata dilarang atau mengandung bahan berbahaya seperti itu. Nah, tentunya kami menghimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan apakah produk itu memiliki izin edar Badan POM. Jadi itu yang paling terutama, karena ketika misalnya produk itu memiliki izin edar Badan POM, maka hampir dapat dipastikan bahwa itu merupakan produk yang aman untuk dikonsumsi. Namun seperti yang kami sampaikan tadi, jadi memang kami tetap melakukan pengawasan selain permarket juga postmarket. Jadi produk yang sudah beredar di pasaran itu kami tetap lakukan pengawasan dengan melakukan sampling, kemudian melakukan pengujian di laboratorium untuk memastikan bahwa produk beredar ini yang sudah memiliki izin edar atau sudah memiliki legalitas untuk diedarkan itu tetap konsisten untuk menjaga produknya itu berkhasiat, aman, dan bermutu. Seperti itu.
1: Oke, kalau untuk dampak kesehatan misalnya ya, terlanjur dikonsumsi oleh dampak masyarakat.
0: Dampak kesehatan untuk produk-produk ini ya, produk yang mengandung bahan kimia, obat atau bahan yang dilarang untuk ditambahkan

0: di jamu atau obat tradisional, itu biasanya tergantung dari jenis obat tradisional yang dikonsumsi dan bahan kimia obat yang dikandungnya. Misalnya untuk obat-obat tradisional yang digunakan untuk menjaga stamina atau meningkatkan stamina, biasanya pasien atau yang menggunakan ini biasanya pria. Nah itu kecenderungannya kan ada penambahan bahan kimia obat, terutama jenis tadalafil atau sildenafil. Nah, ini untuk untuk yang biasa digunakan untuk menambah stamina pria ya, seperti itu. Nah kemudian dampaknya tentunya karena sildenafil atau tadalafil ini bekerjanya di jantung, maka paling berisiko itu adalah terjadinya serangan jantung ketika misalnya dosisnya itu tidak terkontrol, seperti itu. Lain halnya jika misalnya obat yang dikonsumsi itu adalah obat-obat yang digunakan untuk meredakan nyeri ketika misalnya ada asam urat atau rematik. Itu biasanya obat-obat yang digunakan itu obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat seperti dexamethasone ataupun fenilbutazone, bisa juga obat-obat yang mengandung pereda nyeri seperti paracetamol. Nah, tentunya karena obat-obat ini rata-rata dieksekusikan di ginjal, maka yang berisiko tentunya adalah ginjal. Nah, ketika ginjalnya bermasalah, ya risikonya penyakit ginjal seperti itu.
1: Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari pendengar ini. Ya. Mungkin memonitor juga siaran kami di siang hari ini. Kalau di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Oh, tapi sebelumnya ada sapaan dulu ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk RRI Tahuna. Assalamualaikum juga untuk narasumber yang ada di studio, Pak. Izin bertanya, kalau di Kabupaten Kepulauan Sangihe pernahkah ada kasus misalnya jamu ilegal yang justru dijual secara legal di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
0: Jamu ilegal?
1: Iya, jamu yang mungkin tidak memenuhi syarat tetapi dijual di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pernahkah ada kasus seperti ini?
0: Iya, pernah, betul. Jadi itu tadi. Jadi salah satu pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM adalah pengawasan post market. Post market ini kami melakukan inspeksi ke sarana-sarana yang melaksanakan pendistribusian atau penjualan. Seperti yang disampaikan tadi, untuk khusus untuk obat tradisional atau jamu itu di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya ini belum ada sarana produksi. Namun yang ada adalah sarana distribusi atau yang menjual atau memperjualbelikan. Nah, dari pengawasan kami memang ada diperoleh atau ditemukan obat tradisional atau jamu yang tidak memiliki izin edar atau ilegal. Itu di sarana-sarana distribusi. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, ada obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat atau mengandung bahan berbahaya. Ada juga yang sebenarnya itu merupakan obat tradisional yang digunakan untuk penggunaan luar, namun kemudian di labelnya diganti dan diberi penandaan sendiri atau label sendiri, dan di labelnya itu ditambahkan keterangan bahwa obat itu dapat diminum, padahal sebenarnya standarnya hanya bisa untuk penggunaan luar, seperti itu.
1: Tidak bisa diminum ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, ada lanjutan pertanyaan dari Bapak tadi yang bergabung. Ya. Pak, bolehkah dicontohkan kira-kira apa nama produk atau jamu herbal tersebut supaya kami juga tidak akan membeli ketika dijual di pasaran, Pak?
0: Iya. Kalau contohnya sebenarnya ada banyak ya. Ada banyak. Jadi dapat kami sampaikan bahwa untuk penyampaiannya akan apa yang Bapak yang bertanya bisa menghubungi kami, bisa melalui WhatsApp Lokapom di Kabupaten Kepulauan Sangihe atau media sosial, atau konsultasi langsung ke Lokapom di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Karena untuk public warning ini Bapak bisa akses sendiri di link yang kami sampaikan tadi, yaitu di penjelasan publik otsk.pom.go.id/PW2022. Mungkin nanti Ibu bisa meng-highlight ya untuk public warning ini.
1: Okay.
0: Namun dapat kami sampaikan bahwa kami dari Lokapom di Kabupaten Kepulauan Sangihe ketika melakukan pengawasan post market, Jika mendapati atau menemukan adanya produk obat tradisional yang dalam hal ini jamu yang ternyata tidak memiliki izin edar atau mengandung bahan berbahaya atau mengandung bahan kimia obat, itu kami akan ada tindakan atau SOP yang akan kami jalankan. Bahkan dapat kami sampaikan bahwa di tahun 2025 kemarin itu kami melakukan penyidikan terhadap salah satu sarana distribusi obat tradisional yang mengedarkan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat dan bahan yang dilarang untuk ditambahkan di obat tradisional, seperti itu.
1: Oke, mungkin yang dimaksud oleh Pak Bapak yang bergabung ini yang dari Tabukan Utara, Pak, mungkin bisa di-spill nama mereknya, Pak. Nama label yang bisa dikatakan tidak bisa dibeli tersebut.
0: Iya, kalau sebenarnya itu tadi, jadi kami dapat sampaikan bahwa public warning ini dapat Bapak Ibu akses di penjelasanpublik.otsk.pom.go.id /PW2022. Di situ sangat lengkap untuk produk-produk obat tradisional yang masuk data BPOM untuk kategori public warning. Ada banyak di situ dan sekiranya bisa dapat disesuaikan dengan obat tradisional atau jamu yang beredar di sekitar atau ada di lingkungan Bapak Ibu semua. Untuk merek-mereknya sendiri nanti langsung di bisa dilihat di situ.
1: Bisa diakses di sana.
0: Bisa diakses di sana.
1: Ada penyampaian dan informasinya.
0: Ya. Kalaupun misalnya ada konsultasi langsung, misalnya melalui WA atau melalui media sosial Lokapom di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Ibu bisa menyampaikan ke kami, misalnya untuk meyakinkan apakah produk itu legal atau aman untuk dikonsumsi, itu bisa Bapak Ibu fotokan terus di WA ke kami atau di mention ke kami di media sosial untuk diberikan penjelasan apakah benar itu produknya ilegal, aman dan berkhasiat untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
1: Oke, ada ini yang bergabung juga, Pak. Mungkin cukup ramai kita di siang hari ini untuk perbincangan jamu ini, jamu aman dari bahan kimia. Ada Bapak Harol, Bapak Harol di Apeng Sembeka yang bertanya ini, Pak. Pak, mohon maaf, ini kami sudah lansia, jadi tidak terlalu tahu untuk menggunakan media sosial. Jadi kalau yang seperti ini seperti apa? Mungkin langsung datang ya, Pak, kalau misalnya tidak bisa mengakses media sosial, tidak menggunakan handphone, bisa langsung datang ke tempatnya Lokapom berarti ya untuk mengecek.
0: Betul. Bisa. Bisa hadir langsung ke kantor Lokapom di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu di Jalan Manente. Sebelum GOR itu kantor kami, bisa langsung berkonsultasi ke bagian ULPK atau unit layanan pengaduan konsumen.
1: Oke, jadi bisa ditanya-tanya di sana.
0: Ya, bisa ditanyakan. Nanti dari tim kami juga ada bisa membagikan brosur terkait dengan public warning ataupun obat-obat tradisional yang sekiranya rentan untuk terdapat kandungan bahan kimia obat atau bahan yang dilarang.
1: Oke, baik. Untuk kebersamaan kita sekali lagi di siang hari ini, pendengar RRI bisa bergabung juga melalui line telepon 0812-5503-8009. Sekali lagi di 0812-5503-8009 bisa telepon biasa, bisa juga bertanya melalui nomor WA dengan nomor yang sama ya. Untuk topik kita di siang hari ini, pendengar RRI, yaitu jamu aman dari bahan kimia. Kami juga sudah bersama dengan narasumber di siang hari ini dari Lokapom Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bisa saja ada hal-hal yang tentunya ingin Anda tanyakan terkait dengan jamu ini, atau mungkin ingin share pengalaman juga di sini, nanti akan dijawab langsung oleh Kepala Lokapom Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, Pak, kalau misalnya melalui media sosial WhatsApp, nama, kalau misalnya ada yang ingin bertanya tetapi melalui WhatsApp atau juga media sosial, mungkin bisa diinformasikan juga media sosial dari Lokapom, atau memang namanya Lokapom misalnya di Facebook, di IG atau di TikTok namanya sama Lokapom Sangihe atau
0: Baik, mungkin nanti dari tim kami bisa
1: memberikan informasi ya, kira-kira. Atau mungkin nanti akan di isi di link kolom bukan ya, bukan di kolom komentar, tetapi juga nanti akan di WA kepada yang bersangkutan yang bertanya ini melalui WA atau media sosial apa yang digunakan untuk misalnya ada masyarakat yang ingin bertanya kepada.
0: Jadi dapat kami sampaikan bahwa sebenarnya kami itu menyediakan beberapa metode untuk pengaduan ataupun layanan kepada Bapak Ibu semua, terutama konsumen, baik itu layanan WhatsApp melalui WhatsApp ULPK, unit layanan pengaduan konsumen, ataupun media sosial seperti Facebook, X ataupun ini ya Instagram.
1: Instagram.
0: Ya, itu bisa juga. Dan dapat kami sampaikan bahwa untuk layanan ULPK Lokapom di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu ada di 0821. Mohon maaf kami ulangi.
1: Iya,
0: 0823-5313-0911.
1: Okay.
0: Itu untuk nomor WhatsApp layanan aduan pengaduan konsumen. Dan untuk media sosialnya ada di lokapom.pom.go.id.
1: Okay.
0: Bisa juga di media sosial seperti Facebook dan Instagram.
1: Oke, okay. Namanya tetap Lokapom ya?
0: Namanya Lokapom Sangihe.
1: Lokapom Sangihe. Yeah. Baik, kalau misalnya ini ya Pak, ada misalnya masyarakat ya yang memiliki usaha atau yang ingin tentunya memiliki usaha seperti obat-obat jamu atau juga menggunakan bahan-bahan alam ya, persyaratan apa yang dibutuhkan jika pelaku usaha ingin mendaftarkan produk obat bahan alam atau jamu yang mereka produksi Pak?
0: Ya, baik. Jadi kami ulangi, jadi seperti yang kami sampaikan tadi bahwa memang di wilayah pengawasan Lokapom di Kabupaten Kepulauan Sangihe, di tiga Kabupaten Kepulauan, Sangihe, Sitaro, dan Talaut, itu memang belum ada sarana produksi untuk obat tradisional, terutama jamu. Yang ada hanya sarana distribusi atau sarana penjualan. Nah, untuk persyaratan sendiri, jika misalnya Bapak Ibu pendengar yang ada yang memiliki resep tradisional atau jamu yang sebenarnya diproduksi turun-temurun untuk penggunaan sendiri, itu bisa dilanjutkan atau bisa didaftarkan dengan ketika misalnya Bapak Ibu kemudian mengurus perizinan. Jadi ada izin sarana dan ada izin produknya. Biasanya yang dibutuhkan itu ada nomor induk berusaha, terus sertifikat cara produksi obat tradisional yang baik, dan hasil uji sediaan yang didaftarkan. Nah itu tadi, jadi untuk sarana produksinya ini itu di biasanya di DPM PTSP di kabupaten setempat atau penanaman modal ya, dan perizinan satu pintu di kabupaten atau kota setempat, dan untuk izin edarnya itu di Badan POM untuk kategori jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Nah, untuk obat tradisional ini sendiri ada tiga kategori. Ya, jadi ada industri obat tradisional untuk usahanya ya, skala usahanya.
1: Betul.
0: Ada industri obat tradisional dan ada juga usaha kecil obat tradisional dan usaha mikro obat tradisional. Nah, untuk skala usahanya itu yang paling besar atau skala industri itu ada industri obat tradisional. Terus ada skala menengah, usaha kecil obat tradisional, dan skala mikro yaitu usaha mikro obat tradisional, UMOT. Nah, standar untuk masing-masing kategori ini juga berbeda. Biasanya untuk usaha mikro obat tradisional itu biasanya standarnya paling rendah, dan biasanya produk yang diproduksi itu hanya sebatas sampai di obat tradisional yang atau jamu atau obat bahan alam yang digunakan untuk penggunaan penggunaan luar. Penggunaan luar misalnya dioles atau di pokoknya digunakan untuk penggunaan luar tubuh seperti itu. Untuk usaha kecil obat tradisional sendiri itu standarnya lebih lebih ketat dari UMOT, dan bisa untuk sampai di obat minum yang standar. Jadi misalnya Simplicia dalam kapsul itu diminum itu masuk kategori obat usaha kecil obat tradisional, mm-hmm. ataupun obat cairan obat dalam yang bisa diminum, itu bisa di sampai di kategori usaha kecil obat tradisional. Mm-hmm. Namun untuk obat-obat tradisional yang skala industri itu standarnya jauh lebih tinggi lagi. Bahkan biasanya fitofarmaka atau herbal terstandar mm-hmm. biasanya dibuat oleh industri obat tradisional mm-hmm. seperti itu.
1: Oke, baik. Di sini juga ada yang bertanya ini Pak, ada yang masuk untuk bertanya, ada Ibu Siska, ini tidak menyebutkan alamat tapi namanya Ibu Siska ini. Selamat siang RRI, selamat siang juga narasumber. Baik, mau bertanya ini, tadi kan sempat ada spill sanksi ya, bila misalnya ada yang mengedarkan secara bisa dikatakan beredar luas juga di masyarakat di tempat-tempat penjualan di pasar-pasar tradisional. Adakah sanksi untuk mereka yang misalnya menjual ini?
0: Biasanya untuk sanksinya itu ada sanksi administratif dan bisa juga sanksi pidana. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi bahwa ketika kami melakukan pengawasan post market, melakukan inspeksi ke sarana-sarana distribusi obat tradisional ataupun sarana-sarana distribusi obat dan makanan lainnya, itu kami ada standar operasional prosedur yang akan kami terapkan ketika misalnya di sarana itu terdapat produk-produk obat dan makanan khususnya obat tradisional yang sekiranya tidak memenuhi standar. Jadi ada petugas kami itu sudah dibekali untuk pengetahuan untuk melakukan inspeksi atau biasanya inspektur, pelatihan inspektur untuk melakukan pengawasan sarana distribusi. Jadi ketika misalnya di sarana itu ada produk yang tidak sesuai ketentuan, misalnya obat tradisional mengandung bahan berbahaya atau bahan kimia obat, maka akan dilakukan pembinaan oleh petugas kami. Selain itu, obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya ini tentunya ada SOP untuk dilakukan pemusnahan langsung oleh yang oleh pemiliknya atau yang punya toko misalnya seperti itu. Jadi
1: tidak disita berarti ya, harus
0: langsung dimusnahkan karena itu produknya memang tidak boleh beredar. Misalnya produk obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat itu kan tidak bisa untuk disimpan lagi. Jadi memang prosedurnya salah satunya itu adalah pemusnahan di tempat. Jadi pelaku usahanya ini, penjualnya ini kami lakukan pembinaan. Namun ada kalanya juga ini untuk yang biasanya petugas kami kan bisa melihat modus ataupun kesengajaan dari pelaku
1: unsur
0: usaha ini. Nah, ketika misalnya ada pelaku usaha yang sebenarnya ini memang sudah ketahuan kelihatan bahwa dia sebenarnya punya modus lain. Jadi sebenarnya dia sudah pernah dilakukan pembinaan sebelumnya. Namun tetap melakukan, bahkan kemudian yang tadinya terang-terangan menjual karena mungkin sebelumnya belum tahu, tapi kemudian setelah tahu kemudian menjualnya secara sembunyi-sembunyi untuk produk-produk misalnya obat tradisional yang dilarang tadi untuk diedarkan atau untuk karena mengandung bahan berbahaya atau bahan kimia obat. Nah, itu tim kami juga ada namanya tim penindakan. Fungsinya itu adalah melakukan penyidikan perkara kejahatan obat dan makanan karena untuk hal-hal yang seperti ini sudah masuk ke ranah kejahatan. Jadi memang sudah sengaja untuk terus mengedarkan atau menjual produk-produk obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya atau dilarang dan tentunya sangat membahayakan masyarakat seperti itu. Jadi tidak ada kami tidak melakukan pembinaan lagi, namun langsung melakukan tindakan yang lebih tegas yaitu proses pidana.
1: Oke. Langsung di proses hukum ini ya?
0: Ya, proses hukum.
1: Oke, baik. Ada lagi ini Pak, ada Ibu Rima di Tabukan Utara. Pak, apakah kita masyarakat biasa boleh membuat obat jamu ini Pak? Ataukah ada spesifikasi tertentu untuk misalnya membuat racikan-racikan obat, misalnya obat jamu ini, atau boleh masyarakat langsung yang membuat dan mengolahnya?
0: Baik, terima kasih atas pertanyaan Ibu. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi bahwa memang masyarakat itu bisa saja punya resep turun temurun untuk misalnya untuk salah satu apakah dia resep berupa tanaman atau apapun itu yang dipercaya memiliki khasiat untuk pengobatan. Itu masyarakat bisa kemudian memproduksinya menjadi obat tradisional. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa ada tiga kategori utama, yaitu usaha mikro obat tradisional, usaha kecil obat tradisional, dan industri obat tradisional. Nah, untuk masyarakat umum biasanya itu bisa mulai dari usaha mikro obat tradisional, standar yang paling rendah, atau usaha kecil obat tradisional, sampai di batas pembuatan obat minum. Nah, itu untuk kategori-kategori ini ada standar-standar yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu semua ketika misalnya ingin memproduksi obat tradisional seperti itu. Namun yang kami sampaikan tadi bahwa usaha mikro obat tradisional itu adalah standar yang paling rendah, dan tentunya Bapak Ibu harus mendaftarkan usahanya itu ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu di kabupaten kota setempat untuk mendapatkan nomor izin berusaha NIB. Ya. Dan juga akan ada penyuluhan atau pelatihan dari kami bisa untuk mendapatkan sertifikat cara produksi obat tradisional yang baik. Seperti itu.
1: Oke. Sertifikat di harus ada sertifikat, kemudian juga NIB ya dari
0: NIB untuk izin usahanya, izin produksinya. Dan persyaratan salah satunya itu adalah sertifikat cara produksi obat tradisional yang baik.
1: Oke, sertifikat itu didapatkan ketika melakukan pelatihan,
0: mengikuti pelatihan.
1: Oke, baik. Jadi sudah jelas ya Ibu Rima tadi yang tentunya bertanya. Mungkin Ibu Rima memiliki keinginan ya Pak untuk memproduksi obat jamu atau herbal ini sendiri di rumah. Atau bisa. Mungkin ada resep turun-temurun yang memang silakan. Sampai saat ini masih terus dipertahankan. Jadi ingin memproduksinya sendiri. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Bapak tadi, Bapak Christian, bahwa untuk Anda yang tentunya ingin bertanya, ya, ingin konsultasi terkait dengan obat-obat tradisional ini bisa melalui media sosial, WhatsApp bisa, kemudian juga media sosial seperti FB dan juga Instagram tadi. Atau kalau misalnya memang tidak menggunakan handphone, ya, bisa langsung datang ke kantor Lokapom Kabupaten Kepulauan Sangiha. Nah, ini mungkin yang terakhir karena kita sudah di penghujung kebersamaan kita, Pak Christian, mungkin ada hal-hal yang tentunya ingin disampaikan atau mungkin juga ada yang terlewatkan tadi dan belum sempat disampaikan kepada masyarakat, silakan Pak.
0: Ya, terima kasih. Jadi untuk closing ini ya, kami dari Lokapom di Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku unit pelaksana teknis Badan POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sitaro dan Talaut, tentunya mengucapkan selamat Hari Jamu Nasional di tanggal 25 Mei 2026. Kiranya kita senantiasa bijak dalam menggunakan produk obat tradisional khususnya jamu ketika dimanapun kita berada. Dan kami ingatkan kembali bahwa jamu merupakan warisan budaya nasional, budaya Nusantara yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dapat kami sampaikan bahwa jamu atau obat tradisional, kategori jamu yang terregistrasi di Badan POM, sampai saat ini sekitar kurang lebih 19.000 nomor izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM. Ini berdasarkan database yang ada di cekbpom.go.id yang bisa Bapak Ibu akses, di mana ada sekitar kurang lebih 19.000 produk obat tradisional yang terdaftar atau memiliki izin edar dan beredar di masyarakat. Dan besar harapan kami agar masyarakat lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan jamu, dan dengan menjual dan mengkonsumsi jamu yang terregistrasi di Badan POM, kita berkontribusi dalam pelestarian budaya Nusantara dan membantu menjaga masyarakat dari produk-produk yang berbahaya dan tidak diharapkan. Seperti itu.
1: Oke, nah ini ada satu pertanyaan terakhir karena masih ada waktu, Pak, mungkin bisa silakan. Dijawab juga oleh Pak Christian. Iya, oke, ini ada Bapak dari Tahuna Barat yang bergabung. Pak Narasumber, izin bertanya, bolehkah disampaikan kembali tips singkat ceklik sebelum membeli jamu?
0: Oh iya.
1: Iya, mungkin boleh dijelaskan secara garis besar saja Pak, silakan.
0: Baik, terima kasih. Jadi dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan tagline Badan POM, yaitu cek lik atau cek kemasan, izin edar, cek kemasan, label, dan izin edar, dan kedaluarsa. Nah, dapat kami sampaikan kembali bahwa dalam ketika masyarakat ingin mendapatkan produk yang diyakini aman, berkhasiat, dan bermutu, khususnya untuk obat tradisional, dapat kami sampaikan kembali bahwa Bapak Ibu masyarakat luas bisa melakukan cek lik, yaitu cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa. Cek kemasan ini adalah untuk mengecek apakah kemasannya itu memiliki segel atau tidak. Jangan sampai kemasannya itu sudah terbuka dan rawan terkontaminasi dari atau paparan dari luar. Terus yang kedua adalah cek label. Produk yang telah memiliki izin edar Badan POM itu mencantumkan klaim-klaim yang sekiranya itu memenuhi ketentuan Badan POM terkait dengan pencantuman label. Jadi produk obat tradisional yang legal itu tentunya tidak mencantumkan klaim-klaim yang sifatnya menyesatkan, seperti klaim menyembuhkan atau mengobati. Terus yang ketiga yaitu cek izin edar. Untuk izin edar ini Bapak Ibu bisa mengecek untuk produk obat tradisional itu ada izin edarnya dari Badan POM, ada kode yang dari Badan POM itu ada dua, yaitu yang pertama TR untuk produk obat tradisional lokal atau produksi dalam negeri, dan yang kedua adalah TI untuk produk obat tradisional yang diimpor. Ya, jadi ada dua kode untuk obat tradisional, yaitu TR dan TI. Nah, setelah kode TR dan TI ini kemudian diikuti oleh 9 digit angka. Nah, ini di dalam 9 digit angka ini Bapak Ibu ada kode-kode tersendiri yang diberikan oleh Badan POM, baik itu kode perusahaannya ataupun kode spesifik dari masing-masing produknya. Terus yang terakhir adalah cek kedaluwarsa. Nah, cek kedaluwarsa ini tentunya obat tradisional yang terdaftar di Badan POM itu ketika memenuhi persyaratan itu tentunya wajib mencantumkan kode atau nomor expired date atau kedaluwarsa. Jadi ketika misalnya produk itu beredar, maka akan ada masa simpan, masa berlakunya produk itu untuk dapat dijamin keamanan dan kemanfaatannya. Seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih tentunya untuk Anda yang tentunya sudah bergabung ya, bertanya langsung melalui WA maupun juga yang terus memonitor kami di siang hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita dalam dialog interaktif di siang ini bersama dengan Lokapom dengan topik jamu aman dari bahan kimia. Terima kasih kepada narasumber yang tentunya telah memberikan edukasi dan juga informasi penting kepada masyarakat tentang pentingnya memilih serta mengkonsumsi jamu yang aman untuk kesehatan. Apalagi saat ini juga kita memperingati Hari Jamu Nasional yang menjadi momentum untuk mengingat kembali bahwa jamu adalah warisan budaya bangsa yang harus dijaga kualitas, keamanan, kemudian manfaatnya. Karena itu masyarakat diharapkan semakin bijak dalam memilih jamu, memastikan produk memiliki izin edar, tidak mengandung bahan kimia berbahaya, dan dikonsumsi sesuai aturan. Semoga apa yang disampaikan dalam dialog hari ini memberikan kesadaran juga kepada masyarakat untuk mencintai dan menggunakan jamu tradisional yang aman semakin meningkat, sehingga manfaat jamu sebagai bagian dari gaya hidup sehat dapat terus dirasakan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Sekali lagi terima kasih tentunya untuk narasumber kita yang sudah hadir di studio, Bapak Christian Aspria Wijaya SSI APT, Kepala Lokapom Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih juga untuk sekali lagi semua pendengar RRI yang terus memonitor siang hari ini, dialog interaktif di edisi 25 Mei 2026. Saya Elfrina Tamarindang, undur diri dari ruang dengar Anda, tetap jaga kesehatan, terus dukung penggunaan jamu yang aman dan berkualitas, serta selamat memperingati Hari Jamu Nasional. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.

Obat sudah dikenal manusia sejak ribuan tahun lalu. Sejak zaman prasejarah, sekitar 60 ribu tahun yang lalu, manusia purba sudah memanfaatkan tanaman liar sebagai bahan penyembuh luka dan penyakit. Namun, penggunaan obat mulai tercatat lebih jelas pada peradaban kuno seperti Mesir, Tiongkok, dan India sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno misalnya, sudah menuliskan resep obat dalam papirus medis menggunakan bahan seperti madu, minyak, dan tumbuhan herbal. Di Tiongkok, pengobatan herbal berkembang melalui catatan kuno yang memuat ratusan jenis tanaman obat. Sementara di India, sistem Ayurveda memperkenalkan konsep keseimbangan tubuh sebagai dasar kesehatan. Perkembangan besar terjadi di Yunani kuno ketika Hipokrates memperkenalkan pendekatan ilmiah dalam dunia pengobatan. Dari perjalanan panjang inilah, obat berkembang dari ramuan tradisional hingga menjadi ilmu farmasi modern yang kita kenal saat ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pendengar Indonesia, bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda, bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Inilah yang terjadi di awal tahun 2025 ketika wilayah Penjaringan di Jakarta Utara kembali diterjang banjir. Air pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi risiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Ya, mendengar RRI, sesi Tahuna siang ini, kota Tahuna dan sekitarnya saat ini sedang turun hujan lebat ya. Untuk Anda semua, tetap menyesuaikan perubahan kondisi cuaca yang ada. Dari Pro 1 untuk Anda informasi, standar strategi dapat libur panjang 6 hari momen Idul Adha 2026. Seluruh masyarakat Indonesia pastinya menanti-nantikan momen libur panjang atau long weekend Hari Raya Idul Adha di penghujung Mei 2026. Mengingat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah ditetapkan pemerintah pada 27 Mei 2026. Sebagian besar masyarakat pastinya belum mengetahui strategi agar bisa mendapatkan libur panjang selama 6 hari dalam momen ini. Nah, pendengar RRI, seperti apa strategi libur panjang 6 hari di momen Idul Adha 2026 dengan mengkombinasikan libur nasional, cuti bersama, dan juga akhir pekan? Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id. Satu informasi dari rri.co.id Tahuna, sebanyak 86 desa dari 118 desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat sudah memasuki penelitian keabsahan syarat bakal calon kepala desa. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe, Yesri Ilham Muridang, ketika diwawancarai rri.co.id terkait tahapan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Como mencetak sejarah lolos ke Liga Champion musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration with one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City penalty.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut Tijani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chick Roy, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Caldon. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu, bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Bubril. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho gol ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho gol y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy todo.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champions musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B, dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjiantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Forsell di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Petsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi laga tersebut.
3: It's nice.
4: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006 dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Bang Suma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4 dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Cibaa Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Chli dan Li Fang Jen dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subekti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Key dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampubolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para CES sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Berita olahraga. Saat ini Anda kembali bersama Pro 1 RRI Tahuna. Sesi Tahuna siang ini akan lanjut dengan rangkaian musik dan informasi. Kali ini lagu-lagu mancanegara.

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas. Pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

Ya, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, informasi dari rri.co.id untuk saat ini. AC Milan gagal mengamankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalah 1-2 dari Cagliari di kandang sendiri. Laga pamungkas Serie A Italia 2025-2026 itu berlangsung di San Siro Milan Senin 25 Mei 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Informasi lain masih dari rri.co.id, pendengar RRI. Kali ini seputar Kemenpora.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mau tidur-tidur terus?
1: Apa-apa, Allah tidur aku.
0: Pikesan susapi. Sugalap cuma udah tidur-tidur.
1: Apa, sembar-sembar.
0: Cuma udah tanda-tanda duit terus.
1: Apa-apa, cuma.

0: dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber

Iya, pendengar RRI, menjelang Hari Raya Idul Adha, tradisi ziarah kubur kembali dilakukan oleh sebagian umat muslim di berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan mengunjungi makam orang tua, keluarga, maupun kerabat yang telah meninggal dunia untuk memanjatkan doa dan mengenang jasa mereka. Tradisi ziarah kubur menjadi salah satu bentuk penghormatan kepada keluarga yang telah wafat sekaligus momentum refleksi diri dalam menyambut hari besar keagamaan. Selain membersihkan area makam, masyarakat juga membaca doa, surat Yasin hingga tahlil bersama. Dilansir dari Majelis Ulama Indonesia MUI, dalam ajaran Islam, ziarah kubur diperbolehkan dan dianjurkan sebagai pengingat akan kematian serta kehidupan akhirat. Nah, pendengar RRI, selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id. Toli-toli.

Tahukah kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah

Pendengar RRI, di bagian akhir kebersamaan kita untuk saat ini, kami hadirkan informasi dari rri.co.id. Maraknya fenomena generasi muda, khususnya Gen Z atau generasi Z dan generasi Alpha di Nusa Tenggara Timur yang mengenakan pakaian adat tradisional namun dipadukan dengan gerakan tari modern yang vulgar di media sosial memicu keprihatinan mendalam dari para pemerhati kebudayaan. Pergeseran ini dinilai bukan lagi bentuk kolaborasi, melainkan bentuk penurunan marwah budaya. Dijelaskan oleh praktisi dan pemerhati budaya NTT Enong Yonson saat diwawancarai Pro 4 RRI Kupang dalam RRI Budaya, sekarang berada di fase atau ada di fenomena anak-anak Gen Z dan Gen Alpha mengenakan pakaian adat tetapi tariannya tarian TikTok yang sangat vulgar. Kita tidak bisa mengatakan bahwa anak itu sedang mengkolaborasikan antara tradisi dan modern karena ini justru seperti candaan budaya. Budaya pada dasarnya tidak boleh menjadi bagian dari candaan dalam hidup. Sekali lagi ini dikatakan oleh penulis sekaligus praktisi dan pemerhati budaya NTT Enong Yonson di RRI Kupang. Ia menjelaskan setiap simbol yang tertera pada kain tenun dan pakaian adat memiliki makna mendalam serta aturan penggunaan yang ketat seperti peletakan motif sarung laki-laki di daerah Manggarai atau Maumere yang harus berada di bagian belakang dan tidak boleh dipakai secara sembarangan. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id. Dan pendengar, selanjutnya kita akan jelang lintas Nusa Utara untuk hari ini.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Jika jumlah bakal calon kurang dari 2, maka pendaftaran bakal calon diperpanjang selama 15 hari kerja untuk perpanjangan pertama.
2: Inilah Warta Berita Senin 25 Mei 2026, selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Alasan tidak ada pendaftar bakal calon kepala desa, 32 desa di Sangihe dilakukan perpanjangan masa. Kami ulang, dilakukan perpanjangan pertama masa pendaftaran.
1: Jika jumlah bakal calon kurang dari 2, maka pendaftaran bakal calon diperpanjang selama 15 hari kerja untuk perpanjangan pertama.
3: Sebanyak 86 desa dari 118 desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini sudah memasuki penelitian keabsahan syarat bakal calon kepala desa. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe, Yesri Ilham Muridang, SSTP, ketika diwawancara RRI terkait tahapan pemilihan kepala desa serentak di Sangihe. Ia menjelaskan, untuk 32 desa perpanjangan pertama masa pendaftaran. Alasannya, karena ada 18 desa tidak ada pendaftar dan ada 14 desa hanya satu orang pendaftar.
1: Oleh karena itu, sesuai ketentuan yang diatur dalam PP 16 tahun 2026, jika jumlah bakal calon kurang dari 2, maka pendaftaran bakal calon diperpanjang selama 15 hari kerja untuk perpanjangan pertama. Dan jika sampai selesai perpanjangan pertama tetap kurang dari 2, maka diperpanjang kembali selama 10 hari.
3: Lanjut dikatakan Yesri Muridang, khusus untuk 18 desa yang belum ada pendaftar, sesuai ketentuan diperpanjang hingga 18 hari ke depan sampai terpenuhinya bakal calon kepala desa minimal 2 orang. Alexander Delenggade melaporkan.
2: Pemda Sangihe telah melakukan berbagai antisipasi menyikapi peningkatan status Gunung Api Awu ke level 3 siaga dengan menginventarisir penduduk yang berada di daerah rawan bencana.
4: Termasuk dalam kawasan rawan bencana erupsi Gunung Api Awu, yaitu Kecamatan Tahuna, Tahuna Barat, Kendahe, dan Tabukan Utara, itu 34.504 jiwa.
5: Menindaklanjuti peningkatan status Gunung Api Awu dari level 2 waspada ke level 3 siaga, Pemda Sangihe telah melakukan berbagai antisipasi, mulai dari larangan terhadap aktivitas masyarakat di radius 4 km dari puncak gunung hingga inventarisasi penduduk di lokasi rawan bencana erupsi Gunung Api Awu. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe, Wanu Labesi, ketika dikonfirmasi membenarkan hal itu. Menurut Labesi, edaran tentang larangan dan inventarisasi penduduk di 4 wilayah kecamatan merupakan hasil rapat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
4: Untuk 4 kecamatan yang termasuk dalam kawasan rawan bencana erupsi Gunung Api Awu, yaitu Kecamatan Tahuna, Tahuna Barat, Kendahe, dan Tabukan Utara, itu 34.504 jiwa, dan itu sudah kami sampaikan ke pemerintah provinsi karena memang pemerintah daerah terbatas dalam hal logistik, sehingga ini menjadi harapan kami adanya dukungan untuk buffer stock. Kalau memang dia terjadi erupsi, kita punya ketersediaan buffer stock yang cukup untuk menangani 34.000 sekian jiwa itu.
5: Meskipun sejauh ini status Gunung Api Awu belum ada perkembangan, namun masyarakat di himbau tetap patuhi edaran yang telah disampaikan oleh pemerintah. Di sisi lain, diminta masyarakat tetap tenang dengan melakukan aktivitas seperti biasanya sambil terus mengupdate informasi tentang perkembangan status Gunung Api Awu dari pemerintah dan pihak berkompeten lainnya. Anton Lahaube melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita ke berita yang terakhir. Sekretaris Daerah Harry Wolf menyambut baik Boat Race Championship yang digagas komunitas pecinta daerah.
6: Keberhasilan ini akan menjadi titik awal perkembangan dan pengembangan Teluk Peta sebagai salah satu titik destinasi wisata maupun pergerakan ekonomi dan perdagangan.
7: Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Melanton Heriwold, menyampaikan apresiasi atas inisiatif penyelenggaraan kegiatan Botris Championship tahun 2026 yang digagas oleh komunitas pencinta daerah Kopimda. Kegiatan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial kemasyarakatan, sekaligus pengembangan potensi wisata di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya kawasan Teluk Peta. Sekda Melanton dalam sambutannya pada acara pembukaan Botris Championship 2026 di Teluk Peta berharap kegiatan tersebut menjadi titik awal bagi pengembangan Teluk Peta sebagai salah satu destinasi wisata unggulan sekaligus kawasan pengembangan ekonomi masyarakat.
6: Kegiatan ini terasa belum lama, yang lalu juga dilaksanakan secara bersama dalam event penunjang Festival Sangihe, dan saya kira keberhasilan itu menjadi titik awal pemikiran dari teman-teman Dekopinda untuk bisa menyelenggarakan kegiatan ini, dan nantinya nama pemerintah daerah atas nama Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja bersama. Mudah-mudahan ada kelanjutan dari proses-proses yang sementara ini dilakukan, dan nantinya selama beberapa ke depan akan terselenggara mudah-mudahan tanpa arah akan melintang. Keberhasilan ini akan menjadi titik awal perkembangan dan pengembangan Teluk Peta sebagai salah satu titik destinasi wisata maupun pergerakan ekonomi dan perdagangan.
7: Sementara Ketua Dekopimda Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ajis Maaling, SAG, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekedar ajang perlombaan, tetapi juga sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat generasi muda di daerah.
8: Dekopimda hadir untuk membantu memperkuat UMKM sebagai upaya meningkatkan derajat ekonomi masyarakat, sekaligus upaya membantu program pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Sabta Membara Pintu Pitu Mawantuge. Bagi Dekopinda ini bukan sebatas ajang lomba, tapi lebih dari itu, Dekopinda terpanggil untuk mengembangkan minat generasi muda di daerah Sangihe, sekaligus mengembangkan potensi mereka dan sebagai bagian dari wisata bahari yang terus dikembangkan di masa-masa mendatang.
7: Ia berharap potensi kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dapat semakin dikenal luas serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Jumel Johannes melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara, siang ini kita ikuti berita utama. Alasan tidak ada pendaftar bakal calon kepala desa, 32 desa di Sangihe dilakukan perpanjangan pertama masa pendaftaran. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlinta Kasihayang menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masyarakat perlu memahami pentingnya mitigasi atau upaya mengurangi resiko bencana agar lebih terampil, cekatan, dan terlatih dalam menolong dirinya sendiri saat terjadi bencana. BMKG sangat mendukung upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pentingnya mitigasi bencana. Mitigasi bencana penting untuk meningkatkan self-assistance dalam menghadapi bencana. Pasalnya, kepastian tidak ada, karena memang bukti dan data belum cukup lengkap untuk pastikan bencana akan terjadi. Untuk itulah agar semua pihak lebih waspada, selain itu yang lebih penting adalah bersiap dengan melakukan mitigasi, yang antara lain dengan meminta bantuan pemerintah daerah untuk mengedukasi masyarakat agar lebih cekatan menolong diri sendiri.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita ke penelpon pertama untuk Pro Dangdut hari ini. Halo, Pro Dangdut. Iya, dengan siapa di mana? Wau Miss, oke, ini agak pelang ya, DP suara. Wau Miss, silakan Wau. Antara Nyaman dan Cinta, Vita Alfia. Baik, lanjut Wau Miss. Terima kasih. Terima kasih. Wow, Miss Dibira ya. Ini agak pelan ya suara. Mudah-mudahan yang berikut bisa lebih jelas lagi dan tidak gangguan. Tapi yang pasti, wow, Miss, so request lagu, so bakirim salam untuk kita semua. Nah, pendengar, kita ke penelpon di belakangnya Wow Miss untuk Pro Dangdut hari ini. Halo, selamat siang menjelang sore Pro Dangdut.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Iya, Bapak Pandi.
1: Betul sekali. Wawu.
0: Baik, Bapak Pandi silakan.
1: Oke, pertama-tama mau kirim yo buat Serampe. Wawu, selamat bertugas. Sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Baru yang sudah tadi ada Toranti Lawung Sibika, ada Ungke di Lawung Kulu, ada Mama Opori Swat di Biru, ada Bapak Osurni di Balane, kemudian Mama Deapit, ada Winda, ada Guntur, Tanti Wawunisa, ada Opo Ardi, ada nama Opo Rey, nama Isi, nama Undang Juha, ada Corante, Opo Bilgi, Pak Anis, di Doha juga ada nama Inga, Bapak Mando, kemudian ada Boy, sama Adik Afif, ada Mama Wawu, ada Turan Pino, Pak Jika,
0: yeah,
1: ada Mama Opo di Jalan Mangan itu, dan semua-semua juga mendengar program di mana Pajar berada. Semua dapat salam dari Pak Pandi.
0: Oke.
1: Okay. Ada lagu Potret Kenangan.
0: Baik.
1: Lagu ini buat seorang pionir dan masuk lama. Mau bagi Potret Kenangan juga.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke, okay, begitu juga Bu.
0: Terima kasih, selamat siang menjelang sore. Bapak Pandi di Beha, Tabukan Utara. Penelpon berikut, halo Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana siang menjelang sore? Dengan?
2: Sore. Power ini?
0: Iya, Nisa kah?
2: Betul sekali, Wawu.
0: Baik, silakan Wawu Nisa.
2: Wawu, itu lagu Payung Hitam Karena Ini Cuaca Tidak Bersahabat.
0: Oke, Payung apa tadi?
2: Makin hitam dari
0: East Dahlia. Oke deh, baik-baik.
2: Buat Bapak Pani, ini lagu Wawu. Mm-hmm. Suruh Bapak Yung. Semoga Bapak Pani terhibur dengan lagu yang bisa kirim. Wawu Nova sama saya?
0: Belum.
2: Buat Wawu Nova dengan Bapak, Ma Wawu, Ma Ade, Ditola, Ma Iti, Mama Opo Riswat, Mama Opa Ijan, baru Wawu Miss, Boy di Bahambang, Ucu, Bapak Ungke, Ungke, Pak Yanis, Ayah Yanis. Berdua Wawu, selamat bertugas, semangat terus Wawu, sukses. Yeah. Terima kasih Wawu, selamat sore.
0: Terima kasih Wawu Nisa, selamat sore. Ada Nisa di Morongnya, sebelumnya Pak Pandi di Beha, Wawu Miss di Bira. Kita dengarkan lagu request.
3: Antara Nyaman dan Cinta.
4: Yuk.
3: see it.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: kasih. Apa kabar?
1: Baik.
0: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: Ya, pendengar kita ke penelpon di sesi ini. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Pernyataan dari jubir KPK.
0: Oke, sebentar ya. Halo, ya, selamat sore.
2: Pro Dangdut.
0: Iya, Pro Dangdut Mama. Dangdut adalah toran dengan Mama Faisan. Silakan Mak Faisan.
2: Tadi itu lagu Era Safira, Indahnya Bulan.
0: Sabar ya, Indahnya Bulan Era Syakira ya?
2: Iya Kak.
0: Oke, dicari dulu lanjut.
2: Kirim jo buat Kak Herlin yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Terus, salam jo di Biru ada Mama Ruswan. Terus di Kimbelang ada Kak Wawu. Di Upul ada Kak Ucup. Di Bengkulu ada Ungke. Di Tola ada Mama De Afif bersama Mama Nadil. Terus ada Kak Nisa di Moronge. Ada Bapak Pandi, Bapak Udo. Terus ada Kak Nova di Angges. Dan terakhir, for semua aja bertandu di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu.
0: Oke.
2: Okay. Itu. Yoka, terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore Mama Faisan di Daripa ya. Terima kasih sudah bergabung untuk Pro Dangdut di hari ini. Ya, pendengar RRI, penelpon berikut silakan bagi yang ingin bergabung ya di 0812-5503-8009. Wow, Herlin lain kali so jaga lupa mau cuma nomor ya. Berharap semua hafal, tapi ada juga yang mungkin belum hafal, silakan di save, disimpan nomornya untuk acara Pro Dangdut, Sweet Memory, dan acara-acara lain di Pro 1 nomornya sama. Baik, pendengar kita ke penelpon selanjutnya. Halo Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya, Pro Dangdut dengan siapa di mana?
3: Dengan Mak Wawu kebetulan.
0: Mama Wawu, Mak Wawu dapat dengar suara Ujang ini di telepon?
3: Ada.
0: Ada? Iya, masuk suara Ujang, jadi harap maklum deh Mak Wawu. Mak Wawu kalau boleh lagu aja dulu. Oh,
3: itu lagu. Ini apa Jo? Hitam putih fotomu.
0: Oke.
3: Okay. Oh, Erli putih toh?
0: Aduh, jauh.
3: Ini. Oh, wow, tahu putih.
0: Putih pantat belanga. Oke okay, deh, silakan.
3: Buat wow, Erli, sama tugas. Terus sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
3: Dan, tadi ada Mama Faisan. Ada Adik Nisa di Moronge, ada Mak Adik Asyik di Tola, ada Bapak Kandi, Bapak Udo, ada Ungke di Bengkulu, ada Ucup di Cooper, ada Christian Rame bersama Adik Jain, ada Bapak Ungke di Towo, ada Agus, ada Nova di Angges, ada Boy di Lembang, ada Mama Ovorei di Mara, ada Mama Ovo Ardi, dan semua Jo, pencinta Pro Dangdut, selamat sore Jo semua, selamat Pro Dangdut.
0: Oke deh, terima kasih. Iya, hujan keras Mak Wawu. Terima kasih ya. Selamat siang, selamat sore. Selamat sore Mama Wawu di KB2, memang ujang keras di sini. Jadi mohon maaf kalau suara ini sampai di radio monitor pendengar RRI yang sementara badengar acara Pro Dangdut untuk hari ini ya. Terima kasih untuk Mama Wawu yang sudah bergabung untuk program acara Pro Dangdut di hari ini. Selamanya nak baku dapat deng Mama Wawu. Jadi Mama Wawu mungkin selupa Wawu Herlin P. kuli yang eksotis. Disyukuri ya, setiap warna itu adalah pemberian Tuhan. Terima kasih sudah bergabung Mama Wawu. Kita ke penelpon berikut untuk Pro Dangdut. Halo.
4: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Boy. Mbak Ujang sini kok
4: iya,
0: ribut ini. Silakan.
4: Dari Tabut, Bahembang.
0: Oke, siap.
4: Bu, DP lagu dari DP judul lagu Hartati. dari Mansur S.
0: Oke, mau cari nih, lanjut boy.
4: Lanjut, mungkin pertama-tama buat Bau Lian ini.
0: Deng Bau Herlin ini.
4: Bau Herlin yang lagi tugas, selamat bertugas, semoga sukses ya selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
4: DP lagu ada, Bu?
0: Ada, aman.
4: Dan terakhir, buat pendengar, penggemar program Dut, teman saya, salam kompak, persahabatan selalu. Itu juga, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore. Ini so setengah jam aku bataria yang pendengar RRI. Karena Bau Herlin dapat rasa ribut sekali ketika mau angkat telepon, suara yang ada di background, suara Ujang saat ini jaga lebih tak kuat. Tapi yang pasti ini so lumayan nyana seribut tadi, dan untuk yang ingin gabung, boleh di sesi berikut ya. Sesi ini tolong mau dengar lagu dulu, permintaan Mama Faisan di Daripa, Mama Wawu KB2, Boy di Bahembang, atau bukan Utara. Boy ada bilang tadi DP alamat tepatnya. Kita akan dengarkan lagu pendengar dan Anda bisa gabung setelah lagu-lagu berikut ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pendengar RRI dimanapun Anda berada, menit ke-26 lewat dari pukul 15, kita masih di Prodangdut. Halo, Prodangdut, selamat sore.
1: Iya, halo, selamat sore.
0: Iya, Mama Adek kah ini?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik.
1: Iya. BP lagu, jangan buang air gula.
0: Baik.
1: Kalau pakai lagu ini dia sering juga diminta minyak.
0: Jangan buang air gula?
1: Iya.
0: Siapa yang menyanyi, Mama Adek?
1: So, pernah putar itu, kan Opa yang sering gue. Cuma kayak lu kenal deh.
0: Jangan, oh ini setau kan. Oh, Helen cari dulu nih. Lanjut dulu, Ma Ade.
1: Kirim dia pertama-tama. Selamat kerja, tetap semangat. Walaupun tuaskan sahabat, lalu sampai akhir penyiaran.
0: Oke. Okay.
1: Beri di sini.
0: Iya, di sini ujang.
1: Baru mau beri di sini. Semua hujang lo ini. Lanjut kirim dia ada Pak Bali, Kak Nisa, Mama Faizan, ada Bo, ada Mak Wawu sama Mak Aca, ada Omania, Mentahi, ada Mak Yo, terus ada Kak Winda bersama Pak Guntur, ada Mama Opo Iswat, Mama Opo Rey, Bapak Udo, Mak Ipi, Mak Una, dan semua-semua Jo. Mendengar pegita produk di mana saja berada, dalam saya dalam komplek persahabatan selalu.
0: Baik. Jo, Herlin. Terima kasih. Selamat sore. Mama Ade Afik ya, terima kasih sudah bergabung. Lagunya Jangan Buang Air Gula. Di sini ada Wahirin Sotemukan, mudah-mudahan yang versi ini ya. Baik, pendengar RRI, kita ke penelpon berikut untuk Prodangdut. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Prodangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Mama Yuti, ya Wahirin, ada suara ya, radio hilang.
0: Oh, hilang suara di Bukidat Timur?
2: Iya, kurang jalan. Bagarain.
0: Oh, kasihan. Oh, Pirwa. Hilang baru-baru karena baru-baru hilang ini, Mbak Iti?
2: Sebentar, Mbak Ade. Ada cerita itu.
0: Oh, Pirwa. Oke, oke. Terima kasih infonya, ya.
2: Iya, pertama-tama mungkin dia bakal healing. Selamat bertugas. Sukses sampai akhir penyiaran. Kau boleh bertanya?
0: Iya.
2: Bulan apa kalau pertemuan di Naha?
0: Oh, mau Sweet Memory Live di Naha. Oh, Wawu Herlin belum dapat DP tanggal tepat ini. Ada dorang fans Sweet Memory sementara mengurus ini, Mama Iti. Oh. Torang tetap mau bilang nih di radio.
2: Iya, iya.
0: DP pasti.
2: Sama-sama.
0: Oke deh.
2: Sama-sama juga, sampai aku penyiar. Terus, kini jo, baru sampai di Adem Adi Api. Ada Pak Pandi. Ujo, Boy, Pak Bilgis, Pak Yanis, Uminda, Mama Opo Ardi, Awo Nisa, Mama Opo Rey, dan semua-semua aja pencinta Prodang di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu untuk kita jauh.
0: Oke deh. DP lagu apa ketuk tadi, Mama Iti?
2: Belum,
0: DP belum? Oh, baru ini mau bilangnya. Aduh, akhirnya saya bilang terima kasih, semua tutup. Kati Mama Iti, belum kasih DP lagu ini, so terputus ya. Siaran radio juga hilang di Bukit Timur. Mungkin pengaruh cuaca atau seperti apa, kami akan langsung meneruskan informasi ini kepada teman-teman operator ya. Halo, Prodangdut.
3: Halo, Prodang, buat Wau Erling.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Mama Putra Jalan Manganitu.
0: Mama Putra Jalan Manganitu.
3: Mareng di...
0: uang. Mareng urang, Sriki so, madi umi wure.
3: Kenapa? Jadi ini, hangat,
0: Bagaimana Mak Putra?
3: Oh, Erli. Radio monitor, Okero.
0: Oh, Pirua, Mangarene, pantas ho. Oke deh.
3: Oh, Erli selamat ke Memonara.
0: Iya.
3: Mau ngalamat ke Erli dengan
0: keluarga. Amin, terima kasih.

0: สวัสดีนะคะโคชิดานะคะ
1: De belagu jo mama putra. Ini putus-putus suara mama putra, bagaimana? Halo? Mama putra? Mama putra? Mama putra, kalau mama putra ada WA, boleh bawa WA jo kang, DP lagu apa? Soalnya ini so hilang sama sekali suara, tapi telepon masih tersambung. Oh, oke. Okay. Boleh bawa WA, Mak Putra? DP lagu atau ada ini? Boleh, Sto. Halo, apa DP lagu?
0: Tidak ada suara. Halo.
1: Halo.
0: Menunggu Bapu DP lagu.
1: Dari?
0: Roma.
1: Oke, okay. Baik, baik. Lanjut.
0: Iyo, kirim juga untuk sama-sama pendengar, pengembar, prodangdut, mana saja berada tanpa terkecuali.
1: Okay.
0: Begitu jawabmu, bangun ke sini wabu ini.
1: Iya, iya, sama-sama.
0: Oke, okay, Dang. Oke, okay, okay. selamat sore.
1: Terima kasih. Ada mama, adik, mama putra di Jalan Mangan itu. Sebelumnya mama Itik Bukit Timur, mama adik Afik di Tora. Lagu-lagunya sudah ada, tapi untuk mama Itik tadi baru mau bilang lagu, so putus. Jadi untuk lagu baru ada dua. Tapi sebelum itu, Wak Herlin mau berusaha menghubungi Pak Mama Itik ya, secara langsung untuk mau tanya DP lagu. Biro ini so berusaha bergabung ke jaringan putus. Kalau ada WA, silakan di WA. Mudah-mudahan mama Itik boleh mau WA jo DP lagu, supaya toran di studio boleh langsung mau putar, karena tadi so tersambung DP telepon. Kita ke lagu pertama dari tiga lagu yang di request.

0: Bunga ndak aman lagi.
1: Siapa doe, bapak pikir apa ngana Frina?
0: Pikir-pikir, memang anak ini ndak peka sekali ndak sadar hari-hari ujang banyak.
1: Ya noh, kalau ujang banyak begini, tinggal tarik itu kain kon tidur, gampang kan?
0: Memang kok ngana ini kang, bukannya mau bapak pikir bagaimana dipecara ketika ujang banyak, torang terhindar dari banjir.
1: Kok bagaimana dan kawan?
0: Dengar baik-baik nih kawan. Torang harus melakukan reboisasi atau penanaman pohon, mengelola sumber daya air secara menyeluruh. Kalau boleh, torang bangun tanggul pengendali banjir. Deng, kalau bisa leh, torang ubah daerah rawan banjir menjadi daerah yang banyak resapan. Waspada curah hujan tinggi agar terhindar dari bahaya banjir.

Ya, pendengar RRI, saat ini adalah sesi yang paling terakhir untuk Pro Dangdut di hari ini. Tadi cuma dua lagu yang hadir karena Mama Iti terputus. Herlin entah bagaimana mau hubungi Mama Iti ya, karena tidak ada DP nomor WA di Studio Pro 1 RRI tahunan. Baik, pendengar RRI, untuk sesi ini sekali lagi merupakan sesi terakhir dalam program acara Pro Dangdut edisi siar kami di hari ini.

Baik, pendengar RRI, untuk saat ini nampaknya belum berdering line telepon kita. Kami akan mengajarkan satu lagu untuk sesi ini. Dan sebentar, Wow Herlin mau balik di sesi yang paling terakhir untuk acara Prodangdut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, ini adalah sesi yang paling terakhir untuk acara Pro Dangdut di hari ini. Dan pendengar, untuk kebersamaan kita di sesi terakhir ini, nampaknya kami akan langsung tutup ya, karena menyisakan kurang lebih 5 menit yang tersisa di acara Pro Dangdut. Kami akan hadirkan satu lagu untuk durasi tersebut dan mengucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah gabung di sesi ini ya. Ada Wawu Miss Dibira, Papa Pandi di Beha, Nisa di Moronge, Mama Faisan di Daripa, Mama Wawu KB2, Boy di Tabut, Mama Itik di Bukidak Timur, Mama Ade Afik di Tora, Mama Putra di Jalan Mangan itu, yang sekaligus otomatis berarti menjadi penelpon yang paling terakhir ya di Pro Dangdut hari ini. Kita akan jumpa di kesempatan siar selanjutnya di acara Pro Dangdut. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, cuaca di Kota Tahuna dan sekitarnya saat ini masih hujan ya, masih turun hujan. Dan pendengar, kami saat ini mengupdate informasi. Ya, kami mengupdate informasi dari akun Facebook resmi BMKG Sulawesi Utara untuk saat ini. Informasi seputar cuaca dari akun BMKG Sulawesi Utara. Waspada potensi cuaca ekstrim di Sulawesi Utara. Analisis kondisi dinamika atmosfer menunjukkan bahwa adanya MCO yang aktif secara spasial dan gelombang Rossby ekuatorial di wilayah Sulawesi Utara meningkatkan aktivitas konektif secara signifikan yang didukung oleh suhu muka laut yang hangat. Adanya bibit-bibit siklon tropis 99W yang terpantau berada di Samudra Pasifik sebelah timur Filipina turut menyebabkan terbentuknya daerah konvergensi dan belokan angin di wilayah Sulawesi Utara yang menjadi tempat berkumpulnya uap air sehingga mendukung pertumbuhan awan hujan yang dominan terjadi malam hari. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan curah hujan secara signifikan. Kombinasi dari fenomena ini membentuk kondisi atmosfer yang diprediksi akan mendukung terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat garing petir serta angin kencang di beberapa kabupaten kota di Sulawesi Utara, antara lain Manado, Bitung, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Bolmong, Bolmong Selatan, Kepulauan Sitaro, dan Kepulauan Sangihe serta Kepulauan Talaut. BMKG menghimbau masyarakat, pemerintah Kabupaten Garing Kota, dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar dapat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta berkoordinasi dengan instansi terkait sebagai tindakan antisipasi bencana hidrometeorologi, yaitu genangan air, banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang, terlebih khusus untuk daerah bertopografi curam, bergunung, tebing, atau rawan longsor dan juga banjir. Nah, pendengar, mengingat cuaca bersifat dinamis, dihimbau terus memonitor informasi perkembangan cuaca dan peringatan dini cuaca dari Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado secara lebih rinci dan detail untuk setiap kelurahan di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Kami baca informasi ini di Facebook BMKG Sulawesi Utara. Anda bisa membaca secara langsung juga di Facebook BMKG Sulawesi Utara.

0: Wow! Kiapa ko nga nabuang sampah di laut?
1: Eh, opo. Kok kiapa so? Terserah pa kita kuwa. Cuma buang sampah le so baking takancing pangana. Deng lagi, laut peluas bagini.
0: Laut itu harus torang jaga, wau. Supaya dapalia bersih, deng itu biota laut nyandak mau mati. Ngana nyandak sayang pa torang pe nelayan-nelayan? Dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo? Pasal le.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Iya, pendengar RRI, Indonesia menyampaikan kekecewaan atas tidak tercapainya konsensus terhadap dokumen akhir substantif konferensi tinjauan traktat non-proliferasi nuklir atau REFCON 2026. Hal ini disampaikan Wakil Tetap RI untuk PBB dalam REFCON 2026 di Markas Besar PBB 27 April sampai 22 Mei 2026. Negara-negara non-pemilik senjata nuklir telah menjalankan kewajiban non-proliferasi yang ketat berdasarkan Traktat Non-Proliferasi Nuklir NPT. Negara pemilik senjata nuklir harus melakukan langkah nyata untuk melaksanakan kewajiban pelucutan senjata nuklir sesuai dengan pasal ke-6 NPT. Ujar Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Umar Hadi, dalam keterangannya dilansir dari laman Kemlu RI, Senin 25 Mei 2026. Umar menekankan pentingnya memastikan hak setiap negara pihak untuk memanfaatkan energi nuklir bagi tujuan damai tanpa diskriminasi. Menurutnya, akses terhadap teknologi nuklir damai tidak boleh dibatasi melalui pendekatan yang politis, selektif, dan atau diskriminatif. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Bu, coba periksa kompor di dapur. So kasih mati belum?
1: Sekarang mah?
0: Nanti, tahun depan.
1: Ih, mama bagus sih itu.
0: Kan disuruh sekarang, sayang. Masa mau periksa kompor nanti?
1: Oke, mah. Sudah, mah. Kompor, dapur, semua aman.
0: Nah, sekarang coba Wawu cek tas siaga bencana yang torang so siapkan.
1: Iya, mah. Tunggu deh, mau diambil dulu, nih.
0: Anak zaman sekarang so harus tahu tanggap bencana. Bahaya kalau dorang nintau apa-apa. Untung Wawu masih mau dengar orang tua tentang hal ini.
1: Ini mah.
0: So diisi semua.
1: Tunggu, mau lihat dulu nih. Ini ada dokumen penting, terus baju.
0: Baju for berapa hari?
1: Satu mah.
0: Sebaiknya 3 hari. Kan torang nintau kalau ada bencana. Apa torang langsung mau dapat bantuan atau mau batunggu? Jadi jaga-jaga no, siapkan keperluan for 3 hari.

0: Nah, kalau semua sudah siap, taruh tutas di tampak yang gampang dan cepat mau diambil Akang.
1: Astaga, backward sekali nih Guntur.
0: Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kita harus selalu siaga. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga bencana.

Pendengar RRI, selanjutnya kita akan menanti untuk Lintas Magota hari ini bersama RRI Manado, Gorontalo, dan Talaut.

0: Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut untuk hari ini, Senin 25 Mei 2026. Selamat sore, kita berjumpa dalam Lintas Magota bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Menteri Kebudayaan RI Fadli Son bersama Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus meresmikan wajah baru Museum Negeri Sulawesi Utara usai direvitalisasi dengan anggaran 14 miliar rupiah.
1: Menteri Kebudayaan Fadli Zon didampingi Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus meresmikan langsung museum yang kini tampil megah dan modern usai direvitalisasi sejak tahun 2025 dengan anggaran mencapai 14 miliar rupiah. Museum yang menyimpan lebih dari 2.000 benda bersejarah ini kini terintegrasi dengan teknologi virtual. Gubernur Julius Silvanus menegaskan tekadnya untuk menjadikan museum ini sebagai ikon baru sekaligus salah satu museum daerah terbaik di Indonesia.
2: Cukup lama Pak Menteri, Kepala Dinas dan Jajaran mengumpulkan sejarawan, budayawan Sulawesi Utara yang hasilnya kami laporkan 90% semuanya sudah tercatat dengan rapi. Masih ada 10% lagi yang masih ini peninggalan kapan, benda apa masih. Karena kita akan sepakat, akan memelihara, akan menjaga, bahkan anak-anak kita wajib hadir di sini untuk mengenalkan sejarah tentang Sulawesi Utara masa lalu dan masa kini.
1: Peresmian ini turut dimeriahkan dengan pementasan teater budaya serta tari-tarian khas daerah. Pada momen ini, Pemprov Sulut juga menyerahkan bantuan alat musik kolintang dan penghargaan kepada puluhan tokoh seni budaya. Melihat transformasi ini, Menteri Kebudayaan Fadli Zon memuji Museum Negeri Sulawesi Utara sebagai salah satu museum provinsi terbaik karena berhasil meramu unsur edukasi dan teknologi secara informatif.
3: Kita lihat museum ini sudah ditata dengan baik, dengan benar, dan juga lini masanya kalau kita lihat mulai dari periodisasi storytellingnya ya sangat baik, dari prasejarah sampai etnografi, dan juga di sini ada koleksi yang beragam sampai ada istiadat. Jadi pengelompokannya sangat beragam sesuai dengan jumlah koleksi yang cukup banyak.
1: Agenda peresmian ini juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda, para kepala daerah se-Sulawesi Utara, serta komunitas budayawan dan seniman setempat. Demikian Nani Oktavia melaporkan.
4: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita ikuti berita dari Gorontalo. Komisi Penyiaran Daerah KPID Gorontalo menyelenggarakan kegiatan fokus group discussion dengan tema sinergi stakeholder untuk penyiaran yang sehat dan berkualitas.
5: Saya mengapresiasi kepada KPID Gorontalo.
6: Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saidah Rusli Habibi menyampaikan apresiasi kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Gorontalo atas pelaksanaan kegiatan fokus group discussion FGD bertema sinergi stakeholder untuk penyiaran yang sehat dan berkualitas. Hal itu disampaikan ketika membuka kegiatan FGD tersebut yang dilaksanakan di Triprasetya RRI Senin 25 Mei 2026. Menurut Wabub, tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi dunia penyiaran saat ini di tengah derasnya arus keterbukaan informasi dan perkembangan media digital. Ia mengatakan masyarakat saat ini membutuhkan informasi yang benar, sehat, dan terpercaya. Sehingga itu lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab besar dalam menghadirkan informasi yang mampu memberikan edukasi kepada masyarakat. Wabub juga mengapresiasi peran KPID Gorontalo yang selama ini terus menjalankan fungsi pengawasan penyiaran di daerah, terutama di tengah perkembangan digitalisasi media yang semakin cepat.
5: Itu saya mengapresiasi kepada KPID Gorontalo yang selama ini terus menjalankan tugas pengawasan penyiaran di daerah khususnya Gorontalo, karena kita tahu bahwa peran KPID menjadi semakin penting di tengah disrupsi digital dan perkembangan media yang begitu pesat. KPID bukan hanya sebagai lembaga pengawasan saja, tetapi juga menjaga stabilitas atau menjaga kualitas informasi publik. Dan saya juga ingin mendorong kepada seluruh lembaga penyiaran di Gorontalo agar terus memaksimalkan penayangan konten lokal.
6: Sementara itu, Ketua KPID Gorontalo Jitro Paputungan menyampaikan penyiaran memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, penyebaran informasi publik, pendidikan masyarakat, serta penguatan identitas budaya daerah.
7: Di tengah perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital, lembaga penyiaran dituntut untuk terus meningkatkan kualitas siaran yang sehat, edukatif, informatif, dan bertanggung jawab. Dalam rangka memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan penyiaran daerah di Provinsi Gorontalo, KPID Gorontalo berkepentingan menyelenggarakan fokus grup diskusi yang terselenggara hari ini dengan tema sinergi stakeholder untuk penyiaran yang sehat dan berkualitas. Kegiatan ini menjadi wadah diskusi bersama antara pemerintah daerah, regulator penyiaran, lembaga penyiaran televisi, radio, media digital, akademisi, dan unsur masyarakat yang membahas tentang arah pembangunan pengembangan penyiaran daerah yang aktif terhadap perkembangan zaman.
6: Ia menjelaskan FGD yang dilaksanakan KPID Gorontalo menjadi ruang diskusi bersama antar pemerintah daerah dan stakeholder terkait, termasuk masyarakat, untuk membahas arah pembangunan penyiaran daerah yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Rusti Aneta melaporkan.
4: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Sebanyak 86 desa dari 118 desa di Kabupaten Sangihe memasuki penelitian keabsahan syarat bakal calon kepala desa.
8: Sebanyak 86 desa dari 118 desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini sudah memasuki penelitian keabsahan syarat bakal calon kepala desa. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe, Yesri Ilham Muridang, SSTP, ketika diwawancara RRI terkait tahapan pemilihan kepala desa serentak di Sangihe. Ia menjelaskan, untuk 32 desa perpanjangan pertama masa pendaftaran. Alasannya, karena ada 18 desa tidak ada pendaftar dan ada 14 desa hanya satu orang pendaftar.
9: Oleh karena itu, sesuai ketentuan yang diatur dalam PP 16 tahun 2026, jika jumlah bakal calon kurang dari 2, maka pendaftaran bakal calon diperpanjang selama 15 hari kerja untuk perpanjangan pertama. Dan jika sampai selesai perpanjangan pertama tetap kurang dari 2, maka diperpanjang kembali selama 10 hari.
8: Lanjut dikatakan Yesri Muridang, khusus untuk 18 desa yang belum ada pendaftar, sesuai ketentuan diperpanjang hingga 18 hari ke depan sampai terpenuhinya bakal calon kepala desa minimal 2 orang. Alexander Delenggade melaporkan.
4: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita ikuti berita dari RRI Talaut. Pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, kini tengah menghadapi tantangan berat. Letak geografis yang terisolasi serta adanya ketimpangan alokasi anggaran pusat yang disamakan dengan wilayah daratan menjadi ganjalan utama program stimulus ekonomi ini di wilayah perbatasan.
10: Dari total 153 desa dan kelurahan di Kepulauan Talaut, baru 26 wilayah yang masuk portal pemetaan lahan koperasi merah putih, di mana 25 di antaranya telah dibangun. Komandan Kodim 1312 Talaut Letkol Arhanud Yanuar Yudhistira menjelaskan, saat ini pembangunan memang masih terpusat di Pulau Karakelang. Sementara untuk pulau-pulau lainnya, seperti Pulau Kabaruan, Salibabu, Miangas hingga Kepulauan Nanusa, progresnya masih jalan di tempat akibat kendala. Tantangan utamanya adalah ketiadaan material lokal seperti pasir, kerikil, dan batu yang sesuai spesifikasi. Semua bahan bangunan tersebut terpaksa harus dipasok dari luar daerah.
11: Termasuk sebenarnya kita
12: dan bisa dilakukan atau bisa menggunakan. Pantra itu harus diambil dari wilayah lain. Yang kedua,
11: tidak mau pembangunan ini sudah dipermasalahkan.
10: Akibatnya, biaya pembangunan membengkak karena mahalnya ongkos transportasi. Distribusi logistik sejauh ini hanya mengandalkan perahu cepat atau harus mengantre kapal perintis Sabuk Nusantara yang hanya beroperasi seminggu sekali. Itu pun kondisinya kerap kali sudah kelebihan muatan. Dari Kabupaten Kepulauan Laut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk hari ini Senin 25 Mei 2026. Saya Ike Darsono Momoya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih dan selamat sore.
4: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masyarakat perlu memahami pentingnya mitigasi atau upaya mengurangi resiko bencana agar lebih terampil, cekatan, dan terlatih dalam menolong dirinya sendiri saat terjadi bencana. BMKG sangat mendukung upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pentingnya mitigasi bencana. Mitigasi bencana penting untuk meningkatkan self-assistance dalam menghadapi bencana. Pasalnya, kepastian tidak ada, karena memang bukti dan data belum cukup lengkap untuk pastikan bencana akan terjadi. Untuk itulah agar semua pihak lebih waspada, selain itu yang lebih penting adalah bersiap dengan melakukan mitigasi, yang antara lain dengan meminta bantuan pemerintah daerah untuk mengedukasi masyarakat agar lebih cekatan menolong diri sendiri.

0: Bau. Coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda paling estetik sekali no.
0: Coba kok mbak raba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Loh mbak menyerah no Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini mbau.
1: Hah? Masa li, marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul katuk kang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu. Deng di backing dengan kesungguhan. Riki dapali estetik. Sama deng bau ada bilang tadi no.
1: Iyo sih. Memang dapelia gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang, bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang, ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng, satu lem bau, ini gelang, dang, ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta joko itu gelang, Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu, lenim boleh beli sendiri, kan murah.
1: Ara.

0: Rage. Yes, Boya lagi.
1: Geo, hari ini tidak latihan.
0: Ah, nanti saja, Oma. Ini lagi seru.
1: Dulu, kamu selalu paling cepat siap kalau dengar kata latihan. Sepatumu bahkan sudah menunggu dari tadi.
0: Iya ya, sudah lama aku tidak ke lapangan.
1: Di sana, kamu bukan cuma main. Kamu belajar kerjasama, disiplin, jadi lebih kuat dan tambah banyak teman.
0: Iya, Oma. Aku juga kangen lari-lari di lapangan.
1: Main HP boleh, tapi jangan sampai mencuri mimpimu.
0: Oke, Oma. Aku lebih pilih latihan.
2: Jangan biarkan handphone mengambil waktu berhargamu. Seimbangkan dengan olahraga. Anak aktif, sehat, dan berprestasi dimulai dari pilihan hari ini.

Pendengar-pendengar ini, demikian rangkaian musik dan informasi. Selanjutnya kami akan beralih ke program acara bernuansa Islami. Diinformasikan azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17 lewat 48 menit waktu Indonesia Tengah.

أهلك وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Mewakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Kami hadirkan satu lagu menuntaskan kebersamaan kita. Dan pendengar, selepas pukul 18 Anda akan ditemani rekan saya Asisa Abu Sayang. Saya Herlin pamit, terima kasih dan selamat malam.

yang harus kita lakukan saat bencana banjir. 1. Apabila banjir akan terjadi di wilayah Anda, maka simaklah informasi dari berbagai media mengenai informasi banjir. 2. Apabila terjadi banjir, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. 3. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. 4. Ketahui resiko banjir dan banjir bandang di tempat Anda. Misalnya, banjir bandang dapat terjadi di tempat Anda dengan atau tanpa peringatan pada saat hujan biasa atau deras. 5. Apabila harus bersiap untuk evakuasi, amankan rumah Anda. Apabila masih tersedia waktu, tempatkan perabot di tempat yang aman dari banjir. Barang yang lebih berharga diletakkan pada bagian yang lebih tinggi di rumah Anda. 6. Matikan semua jaringan listrik. Apabila ada instruksi dari pihak berwenang, cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas atau di dalam air. 7. Jika ada perintah evakuasi dan Anda harus meninggalkan rumah, jangan berjalan di arus air. Beberapa langkah berjalan di arus air dapat mengakibatkan Anda jatuh. 8. Apabila Anda harus berjalan di air, berjalanlah pada pijakan yang tidak bergerak. Gunakan tongkat atau sejenisnya untuk mengecek kepadatan tempat Anda berpijak. 9. Jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir. Apabila air mulai naik, abaikan mobil dan keluarlah ke tempat yang lebih tinggi. Apabila hal ini tidak dilakukan, Anda dan mobil dapat tersapu arus banjir dengan cepat. 10. Bersihkan dan siapkan penampung air untuk berjaga-jaga seandainya kehabisan air. 11. Waspada saluran air atau tempat melintasnya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

0: Tahukah kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah stunting bersama-sama.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 22 menit terlepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan kita akan lanjut dalam program acara kami di Tahuna malam ini untuk menghadirkan musik dan informasi hingga menjelang tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti, kita akan ikuti bersama untuk drama radio. Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI di Oslo, kembali menyelenggarakan Festival Kuliner Indonesia Sabtu 23 Mei 2006. Kegiatan bertajuk Indonesia Spice Out Oslo 2026, jajan yuk berlangsung di Youngstroit Oslo. Festival menghadirkan 12 stand kuliner dan produk Indonesia yang menawarkan beragam hidangan, minuman, serta jajanan khas Nusantara. Pengunjung dapat menikmati berbagai cita rasa Indonesia sembari menyaksikan pertunjukan seni budaya Indonesia. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Norwegia, Teku Faenza, dan Wakil Wali Kota Oslo, Julian Opstad. Pada kesempatan itu, Dubes Faenza memberikan apresiasi kepada pemerintah Oslo, para mitra, serta seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan festival. Setelah penyelenggara Indonesia Spice Up Oslo yang sukses pada 2024, kami sangat senang dapat kembali menghadirkan cita rasa Indonesia di Oslo. Kami berharap festival ini dapat semakin mendekatkan masyarakat Indonesia dan Norwegia, serta menjadi pengenalan yang baik mengenai Indonesia kepada masyarakat yang hadir. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.go.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Iya, peringkat 38 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kita masih akan lanjut terus untuk menghadirkan kembali rangkaian musik dan informasi kita di malam hari ini hingga menjelang tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar, untuk informasi kita kali ini dan informasi ini saya ambil dari portal kami, yaitu di rri.co.id. Menteri PKP Marwarar Sirait menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan hunian tempat untuk masyarakat terdampak bencana Sumatera. Ia menyampaikan pemerintah tengah memperkuat koordinasi lintas lembaga, mulai dari LKPP, aparat penegak hukum, hingga BPK dan BPKP. Hal ini guna memastikan tata kelola pembangunan berjalan baik dan akuntabel. Kami juga membuka berbagai opsi kerjasama termasuk dengan Semen Indonesia dan Semen Padang, tapi target tanggal 1 atau paling lambat 2 Juni sudah ada timeline jelas sampai pembangunan bisa berjalan. Ujar Marwarar usai rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin 25 Mei 2026. Setelah itu pembangunan hunian tetap yang didukung Yayasan Buddha Juci juga terus berjalan. Dalam waktu dekat pemerintah akan kembali menyerahkan unit rumah kepada masyarakat di sejumlah wilayah tersebut. Secara keseluruhan terdapat sekitar 2.603 unit hunian tempat yang sedang dalam proses pembangunan. Sebagian unit telah rampung dan diserahkan kepada masyarakat sejak 2 bulan lalu dan penyerahan lanjutan akan segera dilakukan. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: lingkungan gak aman lagi.
1: Siapa doe, bak pikir apa ngana Frina?
0: Pikir-pikir, memang anak ini ndak peka sekali ndak sadar hari-hari ujang banyak.
1: Ya noh, kalau ujang banyak begini, tinggal tarik itu kan kon tidur, gampang kan?
0: Memang kok ngana ini Kang, bukannya mau berpikir bagaimana DP cara ketika ujang banyak, torong terhindar dari banjir.
1: Kok bagaimana dang kawan?
0: Dengar baik-baik nih kawan, torang harus melakukan reboisasi atau penanaman pohon, mengelola sumber daya air secara menyeluruh. Kalau boleh, torang bangun tanggul pengendali banjir. Deng, kalau bisa leh, torang ubah daerah rawan banjir menjadi daerah yang banyak resapan. Waspada curah hujan tinggi agar terhindar dari bahaya banjir.

Ya, pendengar, kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir dan sebentar kita akan ikuti bersama untuk drama radio. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masyarakat Bangka Belitung kini dapat menikmati semarak Piala Dunia 2006 melalui layanan publik radio dan televisi yang menghadirkan siaran informatif, hiburan, serta semangat kebersamaan sekaligus menjadi upaya media penyiaran untuk tetap relevan di tengah perkembangan era digital. Kehadiran siaran Piala Dunia 2006 menjadi momentum bagi lembaga penyiaran publik untuk memperkuat perannya dalam memberikan akses informasi dan hiburan yang merata kepada masyarakat. Melalui kolaborasi media televisi TVRI dan media radio RRI, euforia ajang sepak bola dunia ini tidak hanya dapat dinikmati masyarakat perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah pelosok yang memiliki keterbatasan akses internet. Kepala Stasiun TVRI Bangka Belitung Emerizon saat menjadi narasumber di Dialog Pesta Bola Dunia 2006 di ruang MPLPP RRI Sungai Liat, Senin 25 Mei 2006, mengatakan siaran Piala Dunia diharapkan mampu menghadirkan tontonan yang membangkitkan kegembiraan, menumbuhkan semangat optimisme, serta mendorong persatuan di tengah masyarakat. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Angin puting beliung merupakan fenomena atmosfer skala lokal sehingga sulit untuk diprediksi. Puting beliung merupakan bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Memperkaya pengetahuan seputar kebencanaan memang tidak akan mengurangi potensi bencana, tapi bisa mengurangi dampak dari bencana yang terjadi.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, kali ini kita ikuti drama radio persembahan RRI Jayapura dengan judul Jangan Wariskan Luka Laut.
1: Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati. Seluas lautan.
2: Hey, Joshua, baru bangun kau? Kenapa tidak tunggu di dermaga kau? Aduh.
3: Maaf, Bapak. Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar.
2: Ah, tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua, kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
3: Yo.
2: Kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
3: Yo, sudah. Syukur. Bapak tidak pergi percuma, toh.
2: Terus Joshua.
4: Ya, Bapak.
2: Joshua, kau ini bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti bapak.
4: Saya kan mau sekolah tuh, saya terus mau selesai kerja kayak bapak.
2: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir terus mau jadi nelayan? Terada cerita, anak. Kau harus turun ke laut, titik.
4: Bah, bapak, saya tidak mau.
2: Tidak, kau harus dengar bapak.
3: Bapak, sudah. Terus saya dipaksa ya. Bapak tidur sudah. Besok kan Bapak melaut, toh.
2: Iya, Mama. Ada yang saya lupa nih, Mama.
3: Apa itu?
2: Joshua. Mana Joshua? Pi panggil dia dulu. Tempo, Mama.
3: Semalam ini, Bapak.
2: Saya mau ajak dia ke laut.
3: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
2: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Bapak mau ajar dia. Joshua!
3: Bapak
2: Joshua.
3: Ini, Bapak.
2: Joshua!
3: Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus? Tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Bapak, kau tahu, dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
2: Mama, kau kasihan dengan anak itu, baru terakhir dengan Bapak. Tidak ada. Joshua!
3: Sabar, Bapak. Joshua! Sabar.
2: Sini, Joshua.
4: Ya, Bapak.
2: Sini.
4: Kenapa?
2: Bagus, kau sudah datang. Joshua, kau ingat, besok kau ikut Bapak.
4: Apa, Bapak?
2: Kau ikut Bapak.
4: Joshua mau ke sekolah, Bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
2: Tidak ada alasan. Kalau Bapak bicara, semua diam.
3: Bapak.
2: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut dengan Bapak.
4: Tapi Bapak.
3: Jangan begitu, Bapak. Bagaimana? Kakak Joshua siap?
4: Sudah, Mama.
3: Ini. Kakak pakai jaket. Biar nanti di laut tidak kedinginan,
4: Iya, Mama.
2: Mama, kau urus kau anak saja,
3: Iya, toh.
2: Baru kau suami ini kau terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
3: Bapak. Bapak kan subiasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terlalu marah begitu, ya. Om Ones, Om Anton. Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
5: Iyo, Mama, tenang. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa, ya. Joshua tompo anak juga. Nanti tong dua jaga. Tenang, Mama.
6: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
2: Mari. Kita dorong perahu ini sudah, baru tuh berlayar ke tengah. Ayo.
7: Mace, lo tau.
2: Mama, tuh jalan dulu.
7: Yo, hati-hati ya.
8: Yo, dewa.
1: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
4: Itu apa, Om?
5: Itu namanya dopis, atau Om bilang bom ikan, kayak itu.
4: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
2: Hah? Kau terus hapusin yang terumbu karang, kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Ones, sudah ke belum?
5: Sudah.
2: Oke, baik. Saya buang, eh. Kamu siap.
4: Wah, Bapak, jangan.
2: Diam dulu. Bapak mau bakar ini, ini pesumbun.
5: Pesumbun, tak bisa, kah?
2: Sumbun nyala, awas. Ini sumbun nyala, awas. Awas, saya buang ini.
5: Ih, Bapak, hati-hati.
2: Gampang, barang apa jadi?
4: Bapak,
8: wih,
4: hati-hati.
8: Apa
2: jadi, awas. Aduh, mama, tangan sakit sekali nih.
3: Sayang. Bapak. Gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang papa pun tangan sudah begini.
2: Iyo, mama, aduh.
3: Bapak, sayang.
2: Bapak menyesal sekali, Ma. Bapak salah sekali. Aduh, Mama.
3: Sudah sakit. Sudah terjadi. Terus, Bapak. Sekarang Bapak mau Joshua. Sama seperti Hah? Bapak begini, kan?
2: Tidak, Mama. Tidak. Saya tidak mau.
4: Tidak, Mama. Saya tidak mau seperti Bapak.
3: Bapak,
4: Joshua sedih.
2: Joshua, kau harus sekolah biar kau masa depan sayang. Itu lebih baik dari tong orang tua ni. Aduh, Bapa minta maaf ya, Mama. Joshua,
4: iya, Bapa. Joshua masih mau sekolah.
1: Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arin Skrihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati dan sutradara Henny Sirait.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 14 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita di program acara tahunan malam ini dan saya akan hadirkan rangkaian musik dan informasi. Badan Gizi Nasional BGN menegaskan pendaftaran titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dilakukan secara resmi dan gratis. Penegasan itu sampaikan menyusul munculnya dugaan praktik ilegal jual beli titik SPPG di sejumlah daerah. Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengatakan, sejumlah laporan dugaan penipuan kini telah ditangani aparat kepolisian. Penanganan dilakukan di beberapa wilayah termasuk Jawa Barat, Barelang, dan Lombok Timur. Pada beberapa laporan polisi yang sekarang sedang ditangani, yang pertama di Polres Jawa Barat, kemudian saya juga koordinasi dengan Polres Barelang, dan juga dengan Polres Lombok Timur, ia menyebut informasi mengenai korban dugaan penipuan terus bertambah. Karena itu pihaknya memperkuat koordinasi dengan Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Polri. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

yang harus kita lakukan saat bencana banjir. 1. Apabila banjir akan terjadi di wilayah Anda, maka simaklah informasi dari berbagai media mengenai informasi banjir. 2. Apabila terjadi banjir, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. 3. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. 4. Ketahui resiko banjir dan banjir bandang di tempat Anda. Misalnya, banjir bandang dapat terjadi di tempat Anda dengan atau tanpa peringatan pada saat hujan biasa atau deras. 5. Apabila harus bersiap untuk evakuasi, amankan rumah Anda. Apabila masih tersedia waktu, tempatkan perabot di tempat yang aman dari banjir. Barang yang lebih berharga diletakkan pada bagian yang lebih tinggi di rumah Anda. 6. Matikan semua jaringan listrik. Apabila ada instruksi dari pihak berwenang, cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas atau di dalam air. 7. Jika ada perintah evakuasi dan Anda harus meninggalkan rumah, jangan berjalan di arus air. Beberapa langkah berjalan di arus air dapat mengakibatkan Anda jatuh. 8. Apabila Anda harus berjalan di air, berjalanlah pada pijakan yang tidak bergerak. Gunakan tongkat atau sejenisnya untuk mengecek kepadatan tempat Anda berpijak. 9. Jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir. Apabila air mulai naik, abaikan mobil dan keluarlah ke tempat yang lebih tinggi. Apabila hal ini tidak dilakukan, Anda dan mobil dapat tersapu arus banjir dengan cepat. 10. Bersihkan dan siapkan penampung air untuk berjaga-jaga seandainya kehabisan air. 11. Waspada saluran air atau tempat melintasnya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

0: Mas Ojo, panging sekali ini, jangan angin bawa panganau, Mas Ojo.
1: Ma, tunggu kuah, masih mau bermain ini. Nanti Jenny mau bawa pegang di pohon, no? Supaya anginnya tidak mau bawa.
0: Apa? Mari deh, we anak ini, masuk, masuk cepat, masuk.
1: Kenapa Mama dah?
2: Pohon sebaiknya dihindari ketika ada angin kencang. Selain berpotensi ambruk, angin kencang biasanya disertai hujan bahkan petir yang bisa menghantar aliran listrik, membahayakan keselamatan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 36 menit terlepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, kali ini saya lanjut lagi untuk informasi kita di malam hari ini dalam program acara Tahuna malam ini. Untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Dan sebentar pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Kementerian Kehutanan menahan tersangka berinisial TT terkait dugaan penyelundupan 3.053 kg atau sekitar 3 ton sisik terenggiling atau manis javanica. Ini yang akan dikirim ke Kamboja melalui pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Kepala Badai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Aswin Bangun mengatakan penahanan tersangka menjadi bagian dari upaya membongkar jaringan perdagangan ilegal satwa liar lintas negara. Penyidik mendalami siapa pemilik barang, pengurus dokumen, pihak yang memfasilitasi pengiriman hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari penyelundupan ini. Kasus tersebut terungkap setelah petugas melakukan pemeriksaan terhadap satu peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok pada 12 Februari 2006 dalam dokumen ekspor muatan diberitahukan sebagai teripang dan produk makanan kering. Namun hasil pemeriksaan fisik menemukan 99 karton berisi sisik terenggiling yang merupakan bagian tubuh satwa dilindungi. Berdasarkan hasil penyelidikan, perkara tersebut diduga melibatkan sejumlah pihak dalam rantai perdagangan ilegal, mulai dari pengumpulan barang, penyimpanan, pengurusan dokumen ekspor, hingga pengiriman ke luar negeri. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Puting beliung merupakan angin yang berputar-putar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam. Angin ini bergerak secara lurus dan biasanya berlalu setelah maksimal 5 menit. Sering terjadi ketika siang atau sore hari di musim pancaroba dan dapat menghancurkan apa saja yang dilewatinya, termasuk rumah dan menumbangkan pohon. Apa yang harus dilakukan saat terjadi angin puting beliung? Bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika ada potensi petir akan menyambar, segera membungkuk, duduk, dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik, papan reklame, dan sebagainya. Segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Jangan berlindung di bawah pohon besar dan papan reklame.

0: Baik, pendengar, kali ini saya akan satu informasi yang terakhir. Menjelang bergulirnya ajang Piala Dunia FIFA 2026, pedagang musiman bendera negara peserta mulai ramai bermunculan di kota Fakfak, Papua Barat pada Senin 25 Mei 2026. Deretan bendera berbagai negara tampak menghiasi akses masuk pasar ikan Tanjung Wagom dan menarik perhatian warga yang melintas. Berbagai bendera tim nasional unggulan dijajakan di lokasi tersebut, mulai dari bendera Argentina, Prancis, Jerman, Spanyol, Brasil hingga wakil Asia seperti Jepang dan Korea Selatan terpajang rapi di lapak-lapak pedagang. Kehadiran penjual bendera ini menambah semarak suasana jelang pesta sepak bola dunia. Warga terlihat antusias mendatangi lapak, menanyakan harga hingga membeli bendera sesuai negara favorit yang akan mereka dukung pada turnamen mendatang. Salah satu pedagang Asep yang berasal dari Bandung, Jawa Barat mengatakan dirinya sudah 3 hari berjualan di kawasan pasar ikan Tanjung Wagom. Ia mengaku penjualan mulai menunjukkan hasil yang cukup baik meski pertandingan belum dimulai. Informasi selengkapnya pendengar masih dilansir dari rri.co.id.
1: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

Gelombang adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang berbentuk kurva atau grafik sinusoidal. Gelombang laut disebabkan oleh angin. Angin di atas lautan mentransfer energinya ke perairan, menyebabkan riak-riak, alun atau bukit, dan berubah menjadi apa yang kita sebut sebagai gelombang.

untuk penanganan bencana gelombang pasang. 1. Mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiraan cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. 2. Bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau jangan dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. 3. Mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. 4. Membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. 5. Tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir.

Dan untuk penyelamatan diri saat terjadi gelombang pasang, yang harus kita lakukan adalah 1. Jika Anda berada di tepi pantai, segeralah berlari ke tempat yang lebih tinggi dan memberitahu kepada orang-orang yang berada di sekitar tepi pantai tentang adanya gelombang pasang. 2. Jika Anda berada di dalam kapal di tengah laut, jauhilah daerah yang terkena cuaca buruk dan gelombang pasang. Bagi nelayan atau orang yang suka traveling di laut, dihimbau untuk membatalkan berlayar dan traveling apabila melihat kondisi karakteristik terjadinya gelombang pasang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tambol di Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi kuat dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam putaran pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cusoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT, jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGND Nina Rendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu Saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di
15: ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini dalam rangka untuk apa? Ikhtiar kepada haji dan umroh. Salah satu membentuk apa program saya berkolaborasi adalah membantu para apa jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usianya sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain. Gitu.
17: Yang ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9 Zulhijjah atau Selasa 26 Mei besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari sana Siti Arab Saudi Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terkemudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania, dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla, serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang bekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
20: Coba kini masih magang kembali Vanya Vanessa. Sebuah akurasi Vanya.
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan. Akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick, bumper yang matang ditujukan menuju.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Baik, peringatan demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan ikuti bersama untuk mimbar agama Katolik untuk edisi hari ini, Senin tanggal 25 Mei 2026 bersama dengan Febiola Silangen.
1: Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian, terlebih khusus umat Katolik yang ada di paroki Santo Yohanes Rasul Tahuna. Baiklah, pada malam hari ini kita akan masuk dalam mimbar agama Katolik. Saya Febiola Silangen, penyuluh agama Katolik. Namun sebelum itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengikuti mimbar agama Katolik. Kita awali dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus atas segala berkat serta tuntunan kasih Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami boleh berjumpa kembali dalam mimbar agama Katolik. Kiranya Engkau membimbing, memberkati kami semua dalam kami membaca dan menyampaikan akan isi firman-Mu, agar boleh berguna dalam tugas dan tanggung jawab serta pekerjaan dan pelayanan kami. Berkatilah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Inilah yang menjadi doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 34. Waktu Yesus bergantung di salib, dekat salib itu berdiri ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Yesus, "Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus." Di situ ada suatu wadah penuh anggur asam. Maka mereka mencelupkan bunga karang dalam anggur asam itu, mencucukannya pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan

meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tema permenungan kita pada malam hari ini yaitu kasih tidak pernah pergi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, pada hari ini Senin 25 Mei 2026, Gereja Katolik memperingati Santa Maria, Bunda Gereja. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika salib Kristus berdiri, di bawahnya ada Maria, ibunya, dan juga ada Yusuf, Yakobus, serta Yohanes yang dikasihi. Dalam momen sengsara yang paling pahit itu, Maria tidak meninggalkan kaki salib. Ia memilih iman dan penyerahan senantiasa. Dari kejadian ini, Gereja diajak melihat peran seorang ibu sebagai teladan yang solidaritas, kesetiaan, dan doa yang menggerakkan iman komunitas. Maria memberikan teladan akan kasih sejati seorang ibu terhadap putranya. Kesetiaan Maria mengalahkan ego sebagai seorang manusia dan untuk terus menunjukkan bahwa kasih tanpa batas sebagai manusia itu ternyata bisa diwujudkan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, Bunda Gereja sekaligus mengingatkan kita bahwa iman tidak pernah sebagai hanya urusan pribadi. Iman sejati lahir dan tumbuh dan berproses dalam kasih persaudaraan dan tanggung jawab bersama. Itulah makna perkataan Yesus di kayu salib. Yohanes diangkat sebagai anak Maria dan Maria sebagai ibu bagi Yohanes. Itu artinya panggilan kita sebagai umat beriman adalah saling menjaga, melindungi, dan menyalurkan kasih Allah kepada sesama. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, Bunda Gereja sekaligus mengingatkan kita bahwa iman tidak pernah sebagai hanya urusan pribadi. Iman sejati lahir dan tumbuh dan berproses dalam kasih persaudaraan dan tanggung jawab bersama. Itulah makna perkataan Yesus di kayu salib. Yohanes diangkat sebagai
anak Maria dan Maria sebagai ibu bagi Yohanes. Itu artinya panggilan kita sebagai umat beriman adalah saling menjaga, melindungi, dan menyalurkan kasih Allah kepada sesama. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, gereja lahir dari suka duka dan sengsara bersama. Kita semua dipanggil untuk menebarkan kasih, menyambut mereka yang tersisih, dan membangun komunitas yang saling merawat seperti Maria merawat umat Allah sebagai anak-anak Maria. Bunda Gereja juga mengundang kita untuk merenungkan bagaimana kita turut mengambil bagian dalam karya keselamatan melalui penerimaan satu sama lain, melalui pelayanan persaudaraan yang nyata. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua diajak untuk saling mendukung, saling meneguhkan, saling mengerti, dan saling mencintai merupakan ciri-ciri murid Yesus dan anak-anak Maria yang sejati. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengikuti teladan Maria untuk tetap setia dan selalu dekat pada salib kehidupan. Tentunya menjadi murid-murid yang peduli dan membangun gereja yang hidup melalui iman, melalui doa, persaudaraan, serta pelayanan kasih yang nyata. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, sekali lagi dalam bacaan liturgi pada hari ini, khususnya dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, diceritakan bahwa setelah Yesus naik ke surga, para murid berkumpul dalam doa, menantikan penggenapan janjinya, yakni kedatangan Roh Kudus. Di tengah komunitas yang berdoa itu, Bunda Maria hadir. Ia tidak tampil sebagai pemimpin atau pembicara, tetapi sebagai seorang ibu yang menopang dengan keheningan dan doa. Ia hadir dengan kesetiaan menemani gereja yang sedang bertumbuh dalam pengharapan. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, pesan Injil pada malam hari ini dalam Injil Yohanes, kita melihat Bunda Maria berdiri di bawah salib. Di tengah penderitaannya, Yesus masih memberikan hadiah besar kepada kita, yaitu Bunda Maria sebagai ibu kita sekalian. Ia berkata kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada muridnya ia berkata, "Inilah ibumu." Dalam kata-kata ini, gereja lahir tidak hanya dari darah Kristus, tetapi juga dalam kasih dan keibuan Bunda Maria. Maka dari itu, Bunda Maria
bukan hanya simbol kesucian, melainkan juga pelindung dan perantara dalam siara iman kita. Dan Yohanes menerima Bunda Maria di dalam rumahnya, bukan hanya secara fisik, melainkan juga secara rohani. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, akhirnya kita pun diundang untuk melakukan hal yang sama. Yaitu kita semua diajak untuk menerima Bunda Maria dalam hidup iman kita masing-masing, menjadikannya sebagai penolong dan pendamping dalam siara menuju Yesus Kristus. Semoga demikian. Amin. Marilah kita tutup mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, ya Bunda Maria, pelindung kami. Terima kasih atas berkat serta penyertaan-Mu yang senantiasa sehingga pada malam hari ini acara kami mimbar agama Katolik boleh terselesaikan dengan baik. Kiranya sabda firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan tadi boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam tugas tanggung jawab serta pelayanan kami. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar tadi pula, kami boleh mencontohi akan kehidupan dari Bunda Maria, dan kami boleh saling mengasihi, saling menopang, saling mendukung satu sama yang lain. Pada kesempatan ini juga kami berdoa, kiranya Engkau membimbing memberkati kami semua dalam sisa aktivitas kami di sepanjang malam hari ini. Dan sebentar lagi pula kami akan beristirahat, kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami boleh beristirahat dan boleh dibangunkan pula pada esok hari dengan tubuh yang telah Engkau berkati dalam kami menyambut hari-Mu yang baru. Dalam kami pula akan menjalankan tugas dan tanggung jawab kami yang baru. Seluruh pergumulan serta kehidupan keluarga kami masing-masing kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: ganti pakaiannya. Jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
1: bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria. Kita

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hopipa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopipa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopipa lagi.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, kali ini saya akan hadirkan informasi dalam program musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Idul Adha merupakan salah satu hari besar umat Islam yang diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Hijriah. Hari raya ini dikenal sebagai hari raya kurban karena identik dengan penyembelian hewan kurban seperti sapi, kambing, dan domba. Perayaan Idul Adha memiliki makna mendalam tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Di Indonesia, tradisi Idul Adha identik dengan salat Id berjamaah, penyembelian hewan kurban, dan pembagian daging kurban kepada yang membutuhkan. Setiap era punya budaya unik yang diwariskan turun-temurun. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir untuk kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini. Dan sebentar, pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kita akan lanjut ya dalam program acara kita selanjutnya, yaitu di program acara Ruang Rindu. Dan untuk edisi hari ini Ruang Rindu, saya akan temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat perdana koordinasi dukungan pelaksanaan nonton bareng nobar Piala Dunia 2006 bersama TVRI dan RRI sebagai bagian dari upaya memeriahkan pesta sepak bola dunia di Indonesia di ruang Command Center Dinas Kominfo TIK Provinsi Lampung. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Provinsi Lampung, Aprizal, mengatakan Pemprov Lampung mendukung penuh kegiatan tersebut agar masyarakat dapat menikmati suasana nobar yang aman dan nyaman. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan rapat untuk mendukung TVRI sebagai official resmi Piala Dunia dan RRI juga ikut mendukung Bola Gembira Indonesia. Menurutnya pemerintah Provinsi Lampung akan berupaya menghadirkan kegiatan nobar yang tidak hanya memberikan hiburan bagi masyarakat tetapi juga mampu meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat sekitar. Kami akan coba memberikan yang terbaik bagi masyarakat Lampung, bagaimana menciptakan nobar bola gembira yang aman, nyaman dan bisa meningkatkan partisipasi ekonomi bagi masyarakat. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama dalam program acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Dan peringat dalam program acara Ruang Rindu, saya akan temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang bergabung, silakan di line telepon 812-550-3809. Dan pendengar, untuk Anda yang mau request lagu, Anda bisa request lagu-lagu mancanegara di tahun 80-an sampai dengan 90-an. Baik, sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya. Mau request lagu.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Asri.
0: Oh, dengan Asri di Sulawesi Selatan. Silakan Asri.
1: Iya. Lagu apa? Manca ya?
0: Iya, mancanegara tahun 80-an sampai dengan 90-an.
1: Kalau kita anu saja, pilihkan saja.
0: Pilihkan saja, oke, baik.
1: Iya. Ya, buat kirim dulu ya.
0: Iya, silakan Asri.
1: Iya, kirim salam buat ada Uke, ada Mama Iti, ada Mama Enal, ada Mama Prey, Mama Fitwan, ada Indah, ada Papa Pandi, ada Merona di Medan. Buat kirim semuanya saja tanpa cerdikan.
0: Iya.
1: Dan lagi tugas, terima kasih banyak. Selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri di Sulawesi Selatan. Di belakangnya Asri yang mau bergabung, silakan di line telepon 0812-550-3809. Dan untuk Anda yang mau bergabung, sekali lagi bisa request lagu-lagu mancanegara di tahun 80-an sampai dengan 90-an. Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung di line telepon 0812-550-3809 untuk Anda yang bergabung dalam program acara Ruang Rindu di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana?
1: Teman.
0: Agak putus-putus ini. Dengan siapa? Kurang jelas.
1: Mas Irfan.
0: Mas Irfan di mana?
1: Tengah.
0: Oh, Mas Irma di Sulteng. Oke, lanjut, silakan.
1: Halo.
0: Iya, lanjut. Oke, Mas Irma bisa dicoba lagi ya di line telepon 0812-550-3809 yang mau bergabung di lain telepon 0812-550-3809 untuk kebersamaan kita dalam program acara Ruang Rindu. Baik, kali ini peringat sudah digabung juga ada Ambek Marapil di Vietnam. Selamat malam Ruang Rindu, salam sehat buat kru yang sedang bertugas malam ini di studio RRI Tahuna. Salam sehat juga buat pendengar setia Ruang Rindu yang malam ini sedang santai bersama keluarga tercinta di rumah. Walaupun lewat udara, semoga terhibur dan jangan bosan-bosan untuk berbagi salam dan salam kompak selalu. Salam sehat buat Opa Bilgis, salam rindu buat my family di Tiduri. Naha Beha Kala Suge dari Ambek Marapil di Saigon, Vietnam. Regis lagunya This Moment. Oh, from this moment maksudnya. Oke, baik. Terima kasih buat Ambek Marapil ya yang ada di Vietnam yang bergabung dalam program acara Ruang Rindu. Baik, sudah digabung lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Papua Tengah di sini.
0: Oh, dari Papua Tengah. Dengan Mbak siapa ini?
1: Agustinus dari Timika.
0: Oke, Pak Agustinus di Timika. Apa kabar nih Timika?
1: Kabar baik, kabar sehat.
0: Sehat. Bagaimana nih kondisi cuaca dan suasana di Timika malam hari ini?
1: Cuaca cuacanya hujan.
0: Oh, sama juga di tahun yang hujan ini.
1: Ya, hujannya tidak terlalu deras.
0: Oh, di sini hujan disertai angin ini. Oke.
1: Baik, Ibu.
0: Lagunya apa ini?
1: Lagunya dari Ibu aja. Lagu apa aja yang ada ini?
0: Oh, lagu-lagu apa ini? Mancanegara, Pak Agustinus.
1: Lagu Mancanegara.
0: Iya. Oke, okay. Ini ada lagu Shania Twain dengan From This Moment.
1: Boleh.
0: Oke, okay. Baik. Lanjut, Pak Agustinus.
1: Ya, saya menyapa teman-teman yang sudah lewat maupun yang ada di acara Ruang Rindu ini. Salam kenal aja, salam kompak lewat udara. Walaupun kita jauh, tapi dekat karena air ini. Tahuna bisa mempersatukan kita.
0: Baik.
1: Kemudian untuk Bunda, selamat bertugas ya, hingga uji usaha. Sukses untuk RRI Tahuna. Mungkin itu aja, Bunda. Terima kasih banyak.
0: Baik.
1: Selamat sukses. Kali di udara, tetap di udara.
0: Oke. Terima kasih buat Pak Agustinus yang ada di Timika. Di belakangnya Pak Agustinus yang mau bergabung juga, saya masih menunggu di line telepon 0812-5503809. Dan untuk program acara Ruang Rindu ini, saya akan temani hingga menjelang tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 23 nanti, kita akan lanjut di program Tahuna Malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu all Oldies Indonesia. Baik, kita akan dengarkan lagu dari Shania Twain dengan From This Moment. Selamat malam buat Ampe Merapil di Vietnam, Asri Sulawesi Selatan, Mas Irma di Sulteng, dan Pak Agustinus di Timika. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 20 menit terlepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita masih dalam program acara Ruang Rindu. Sekali lagi yang mau bergabung silakan gunakan line telepon yang sudah kami sediakan di 0812-550389 untuk Anda bergabung dalam program acara Ruang Rindu. Dan untuk Anda yang mau bergabung bisa request lagu-lagu mancanegara yang populer di tahun 80-an sampai dengan 90-an. Saya akan temani hingga menjelang tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Yang mau bergabung silakan di 0812-550389. Dan sebentar pada pukul 23 kita akan lanjut di program acara tahunan malam ini untuk menghadirkan lagu Oldies Indonesia. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan tadi putus Irman.
0: Oh, dengan Irman tadi. Oke, silakan Irman.
1: Lagunya Michael
0: Bill. Aduh, putus-putus lagi. Apa judulnya?
1: Serious Whisper. Whisper. Serious Whisper dari George Michael.
0: Joy Michael.
1: Ya, George Michael, judulnya Perilous Whisper.
0: Tunggu saya cari dulu ya, George Michael. Tunggu, sabar ya. George Michael. Judulnya?
1: Iya. Perilous Whisper.
0: Oh, ada. Baik.
1: Salamnya sedikit ya buatnya Wawu yang siap
0: dengan Aziza ini.
1: Selamat bertugas ya. Harapan sehat-sehat selalu dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Dan juga untuk sahabat yang sudah gabungan juga tadi, salam kompak. Ada Mama Iti, Papa Udo, ada juga Nisa, ada Mama Mari Afif buatnya. Kata Winda, Pak Guntur, serta untuk semuanya saja yang lagi monitor malam ini, ucapannya salam Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irman di Sultan, di belakangnya Irman yang mau bergabung juga. Silakan, saya masih menunggu lagi di line telepon 0812-550389. Saya akan temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, kalau mau gabung kita masih lanjut terus untuk menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang populer di tahun 80-an sampai 90-an. Ada lagu dari George Michael dengan Carlis Whisper. Selamat malam buat Irman tadi yang ada di Sultan dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Selamat malam untuk kalian semua dan selamat mendengarkan.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 38 menit terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kita masih dalam sekali lagi kita di program acara Ruang Rindu, dan untuk Anda yang bergabung dalam program acara Ruang Rindu ini masih ada kurang lebih 22 menit ke depan untuk kebersamaan kita yang mau bergabung. Saya menunggu di line telepon 0812-55-0389, dan untuk Anda yang mau bergabung dalam program acara Ruang Rindu, Anda bisa request lagu-lagu mancanegara yang populer di tahun 80-an sampai dengan 90-an. Dan untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu ini, saya akan temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda semua juga pendengar yang saat ini mungkin ada yang sudah mau beristirahat. Selamat beristirahat. Dan kami ingatkan juga agar selalu berhati-hati ya, ketika Anda akan beraktivitas melihat kondisi cuaca kita yang sering berubah-ubah. Kami ucapkan juga selamat malam, tetap berhati-hati, jaga kesehatan ya, melihat kondisi cuaca kita saat ini juga. Terus untuk Anda yang lagi sudah mau beristirahat atau lagi tugas piket di tempat tugas dan kerja Anda masing-masing, kami ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan kembali lagu-lagu mancanegara yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

Ya, pendengar dimanapun anda berada, terima kasih anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, dan kita akan akhiri untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaan anda, dan tetaplah anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, dan kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya untuk menghadirkan lagu-lagu oldies Indonesia. Saya akan temani hingga menjelang tepat pukul 23:50 waktu Indonesia Tengah untuk program acara kita yang terakhir, yaitu dalam program acara Renungan Malam. Dan berikan saya akan satu lagu terakhir dari Kenny G dengan Forever in Love. Selamat malam untuk anda semua, dan selamat malam juga buat Ambe Merapil di Vietnam, dan juga seluruh pendengar RRI Pro 1 Tahuna dimanapun anda berada. Kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

It is very nice to be important, but important to very nice. Jadi baik menjadi orang penting, tapi paling penting melakukan yang baik. Jadi artinya jadilah yang terbaik. Kedua, never give up. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut. Lakukan yang terbaik. Jadi itu tergantung juga inspirasi dari orang itu. Ketiga, saya dapatkan filosofi Sang Heso Mahekakehage. Jangan pernah menyerah, sama sebenarnya. Jangan pernah takut, Somahekakehage lah. Pokoknya pantang menyerah lah. Itu never give up juga.

Ya, pendengar, saya masih lanjut lagi untuk menghadirkan terus kroninger Anda masih dengan lagu-lagu oldies Indonesia hingga pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita akan ikuti bersama program acara kita yang terakhir, yaitu Renungan Malam.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Pendengar, malam adalah waktu terbaik merenung dan membersihkan diri. Jangan biarkan beban dosa menjauhkan Anda dari rahmat Allah. Di keinginan ini, pintu taubat terbuka lebar, memberi Anda kesempatan untuk kembali fitrah sebelum terlambat. Pendengar, rahmat Allah tanpa batas. Sebesar apapun dosa Anda, Allah selalu memaafkan hamba-Nya yang sungguh-sungguh ingin kembali. Jangan pernah berputus asa dari rahmat-Nya. Kebanyakan manusia gagal bertaubat karena selalu berkata, "Nanti saja." Ingatlah, kita tidak pernah tahu kapan usia akan berakhir. Taubat bukan sekedar ucapan, melainkan penyesalan yang mendalam. Berhenti dari maksiat, bertekad tidak mengulanginya, dan menggantinya dengan amal kebaikan.

Pendengar, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam masa atau nuansa keheningan malam, gelap dan pekat, di antaranya liriknya hembusan hawa dingin menusuk tulang. Jiwa-jiwa pandu, kita kembali meniti detak waktu yang telah terlampau jauh. Sejenak menjernihkan hati dalam kepasrahan yang kuasa. Pendengar, ingatlah kembali betapa hari-hari berlalu telah memberi kesempatan menikmati kesegaran udara, merdunya kicauan burung, hijaunya dedaunan alam, mendebarkan rasa kedamaian dengan segala kemolekan dan kenikmatan yang diciptakan oleh sang penguasa alam. Atau teriknya matahari di setiap jalan perkotaan, dengan segala dinamika kehidupan yang terus berjalan, menggambarkan kemajuan di alam kemerdekaan, menghadirkan suasana tersendiri di hari-hari kita, dan semuanya itu akan terus kita nikmati dan rasakan. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk renungan malam singkat kita edisi hari ini, Senin 25 Mei 2006. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Aziza Busna yang bertugas ditemani rekan operator kami Rifan Bawoel. Mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 1 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, saya Aziza yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1.

Salam dan bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Selasa tanggal 26 Mei 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat pagi pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Hai pendengar RRI Pro 1, di suasana pagi ini kami akan hadir dengan persembahan awal menemani Anda untuk persiapan diri dan berbagai keperluan untuk menjalani hari ini dengan berbagai tugas dan tanggung jawab. Akan hadir persembahan Kidung Rohani menemani umat Kristiani di pagi ini dalam Mutiara Pagi. Selanjutnya dengan informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara akan hadir pada pukul 6 waktu Indonesia. Selanjutnya beragam informasi terupdate akan kami bagi dengan Anda dan berbagai informasi situasi terkini dari beberapa titik yang ada di wilayah Kota Huna dengan berbagai aktivitas masyarakat di hari ini. Dan ada kesempatan juga untuk Anda pendengar RRI untuk gabung bersama kami dalam Kopi Pagi. Komentar dan opini pagi untuk membangun daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih baik lagi ke depannya. Jangan Anda lewatkan pendengar untuk dialog interaktif di pagi hari ini ataupun kesempatan siang hari ini dengan membahas satu topik dengan para narasumber yang berkompeten. Saatnya persembahan Kidung Rohani hadir untuk umat Kristiani di

kasih dan ketulusan. Satu Tesalonika pasal 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Dorongan dan keluarga adalah semangat yang luar biasa dalam meraih masa depan.

diperbudak uang. Satu Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Uang adalah hamba yang mengagumkan, namun majikan yang mengerikan. Jika Anda dikuasai uang, maka Anda akan menjadi budaknya.

0: Jalanku bukan jalannya. Suatu hari, ada seorang pelukis yang terkenal sedang menyelesaikan lukisannya. Lukisan ini adalah lukisan yang sangat bagus dan akan diperlihatkan pada saat pernikahan seorang putri. Sang pelukis sangat senang ketika menyelesaikan lukisannya. Ia mengamat-amati lukisannya dengan penuh kekaguman. Terus ia memandangi lukisannya dari berbagai posisi. Dengan berjalan mundur, ia masih mencermati hasil lukisannya. Dia terus berjalan mundur, tanpa menyadari bahwa di belakangnya adalah ujung dari gedung tersebut yang sangat tinggi. Dan tinggal satu langkah lagi, dia akan mengakhiri hidupnya. Salah seorang melihat pelukis tersebut dan hendak berteriak untuk memperingatkan pelukis tersebut. Tapi tidak jadi, karena dia berpikir, mungkin ketika mendengar teriakannya, pelukis itu akan kaget dan malah jatuh ke belakang. Kemudian orang tersebut mengambil kuas dan cat yang ada di depan lukisan, lalu mencoret-coret lukisan tersebut sampai rusak. Pelukis tersebut sangatlah marah dan maju hendak memukul orang tersebut. Tetapi beberapa orang di situ menghadang dan memperlihatkan posisi pelukis tadi yang nyaris jatuh. Pendengar, kadang kita telah melukiskan masa depan dan rencana kita dengan sangat bagus dan memimpikan suatu hari yang indah. Tetapi lukisan itu sepertinya dirusak oleh Tuhan, karena Tuhan melihat bahaya yang ada pada kita kalau kita melangkah. Tak jarang kita marah, jengkel, dan sedih terhadap Tuhan. Tapi perlu kita ketahui bahwa di balik semua yang kita alami, Tuhan memiliki rencana dan alasan.
1: Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
0: Biarkan Tuhan turut menggoreskan kuas rahmat-Nya di atas kanvas kehidupan kita, sehingga lukisan hidup ini menjadi lebih indah.

berharga untuk dilakukan. Mazmur pasal 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daripada meratapi pintu yang tertutup, lebih baik lihatlah ke jendela yang terbuka.

Jadilah teladan. Roma pasal 3 ayat 3. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Kita harus menjadi contoh di tengah lingkungan yang buruk untuk menunjukkan kesetiaan kepada pasangan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Mana korban dengan kehadiran daripada Hari Raya Idul Adha atau hari Raya Korban itu orang yang wajib mengeluarkan wajib berkorban itu adalah orang yang diberikan kelebihan pada saat Hari Raya.
2: Jika jumlah bakal calon kurang dari 2, maka pendaftaran bakal calon diperpanjang selama 15 hari kerja untuk perpanjangan pertama.
3: Inilah Warta Berita Selasa 26 Mei 2026 selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Makna kurban di Hari Raya Idul Adha adalah orang yang wajib berkorban dan berkelebihan berkat pada saat Hari Raya. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Andes Haji Kusnadi, di Bandu, reporter Alexander Dalengkade.
4: Ya baik mendengar, saya ini bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Dr. Andes Haji Kusnadi. Pak Kakeng Kemenak, topik kita, makna kurban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di perbatasan Sangihe. Seperti apa Pak?
1: Ya, makna kurban itu sendiri adalah bagaimana kita sebagai bagian daripada umat manusia yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita diberikan banyak karunia, banyak rizki, banyak berkat dari Allah, maka di dalam surah Al-Kautsar itu disampaikan kalau kita sudah banyak mendapatkan berkat, karena berkat itu banyak sekali yang Tuhan berikan kepada kita. Ada yang ada di dalam diri kita, jangan jauh-jauh, badan kita sehat, mata kita bisa melihat, itu semuanya adalah merupakan karunia yang besar yang diberikan oleh Tuhan. Maka Allah sampaikan dalam ayat yang lain itu, fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah kamu kepada Allah dan berkorbanlah. Makna korban itu sendiri kita mengikuti daripada sunnah daripada baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bukan permasalahan kita menyembelih seekor domba atau seekor kambing atau seekor sapi, itu korban itu secara harfiah. Tapi kalau makna yang sesungguhnya adalah bagaimana diri kita sendiri itu ada sebuah keikhlasan kita untuk berkorban kepada orang lain, karena sesungguhnya di samping kita bisa hidup, di tengah-tengah di sekitar kita itu ada orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita, maka kita disuruh untuk mengorbankan sebagian daripada rezeki yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang sesungguhnya makna yang paling hakiki.
4: Iya, Pak Kusnadi, ketika ada yang mau berkorban, tentunya ada yang menerima korban. Untuk yang menerima seperti apa Pak, kriteria?
1: Ini kalau kita manifestasikan makna korban dengan kehadiran daripada Hari Raya Idul Adha atau hari Raya Korban, itu orang yang wajib mengeluarkan, wajib berkorban itu adalah orang yang diberikan kelebihan pada saat Hari Raya. Kita korbankan satu orang itu, kalau satu ekor kambing untuk satu orang, kalau satu ekor sapi atau kerbau itu untuk maksimal 7 orang, maka kita kalau sudah diberikan kelebihan oleh Tuhan, oleh Allah, maka kita disuruh untuk berkorban. Tujuannya adalah daging-daging yang akan yang sapi atau kambing atau domba yang kita korbankan, dagingnya itu bisa kita berikan kepada orang-orang yang berhak. Kemudian orang yang berkorban itu di dalam kaidah Islam itu bisa menikmati maksimal sepertiga daripada daging yang ada. Contohnya kalau seandainya ada 90 kilo daging, maka sepertiganya mungkin sekitar 30 kilo itu boleh dinikmati oleh yang berkorban. Lalu kepada siapakah kita harus berikan daging-daging korban itu? Ya, kita berikan kepada orang-orang yang fakir, miskin, yang papa, yang tidak seberuntung kita, supaya mereka itu bisa menikmati seperti yang kita nikmati setiap hari. Mereka bisa jadi tidak setiap hari bisa menikmati daging-daging itu yang dimasak. Tapi kalau kita mungkin yang mendapatkan lebih banyak berkat dari Tuhan, dari Allah, maka kita bisa menyenangkan orang lain. Itulah makna yang sejati daripada kurban itu.
4: Pak Kanggeng Kemenag, terima kasih Pak. Baik, mendengar demikian wawancara kami dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Haji Rodanus Kusnadi. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lainnya. Alasan tidak ada pendaftar bakal calon kepala desa, 32 desa di Sangihe dilakukan perpanjangan pertama masa pendaftaran.
2: Jika jumlah bakal calon kurang dari 2, maka pendaftaran bakal calon diperpanjang selama 15 hari kerja untuk perpanjangan pertama.
4: Sebanyak 86 desa dari 118 desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini sudah memasuki penelitian keabsahan syarat bakal calon kepala desa. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe, Yesri Ilham Muridang, SSTP, ketika diwawancara RRI terkait tahapan pemilihan kepala desa serentak di Sangihe. Ia menjelaskan, untuk 32 desa perpanjangan pertama masa pendaftaran. Alasannya, karena ada 18 desa tidak ada pendaftar dan ada 14 desa hanya satu orang pendaftar.
2: Oleh karena itu, sesuai ketentuan yang diatur dalam PP 16 tahun 2026, jika jumlah bakal calon kurang dari 2, maka pendaftaran bakal calon diperpanjang selama 15 hari kerja untuk perpanjangan pertama. Dan jika sampai selesai perpanjangan pertama tetap kurang dari 2, maka diperpanjang kembali selama 10 hari.
4: Lanjut dikatakan Yesri Muridang, khusus untuk 18 desa yang belum ada pendaftar, sesuai ketentuan diperpanjang hingga 18 hari ke depan sampai terpenuhinya bakal calon kepala desa minimal 2 orang. Alexander Delenggade melaporkan.
3: Pemda Sangihe telah melakukan berbagai antisipasi menyikapi peningkatan status Gunung Api Awu ke level 3 siaga dengan menginventarisir penduduk yang berada di daerah rawan bencana.
5: Termasuk dalam kawasan rawan bencana erupsi Gunung Api Awu, yaitu Kecamatan Tahuna, Tahuna Barat, Kendahe, dan Tabukan Utara, itu 34.504 jiwa.
6: Menindaklanjuti peningkatan status Gunung Api Awu dari level 2 waspada ke level 3 siaga, Pemda Sangihe telah melakukan berbagai antisipasi, mulai dari larangan terhadap aktivitas masyarakat di radius 4 km dari puncak gunung hingga inventarisasi penduduk di lokasi rawan bencana erupsi Gunung Api Awu. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe, Wanu Labesi, ketika dikonfirmasi membenarkan hal itu. Menurut Labesi, edaran tentang larangan dan inventarisasi penduduk di 4 wilayah kecamatan merupakan hasil rapat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
5: Untuk 4 kecamatan yang termasuk dalam kawasan rawan bencana erupsi Gunung Api Awu, yaitu Kecamatan Tahuna, Tahuna Barat, Kendahe, dan Tabukan Utara, itu 34.504 jiwa, dan itu sudah kami sampaikan ke pemerintah provinsi karena memang pemerintah daerah terbatas dalam hal logistik, sehingga ini menjadi harapan kami adanya dukungan untuk buffer stock. Kalau memang dia terjadi erupsi, kita punya ketersediaan buffer stock yang cukup untuk menangani 34.000 sekian jiwa itu.
6: Meskipun sejauh ini status Gunung Api Awu belum ada perkembangan, namun masyarakat di himbau tetap patuhi edaran yang telah disampaikan oleh pemerintah. Di sisi lain diminta masyarakat tetap tenang dengan melakukan aktivitas seperti biasanya sambil terus mengupdate informasi tentang perkembangan status Gunung Api Awu dari pemerintah dan pihak berkompeten lainnya. Anton Lahaube melaporkan.
3: Berita terakhir. Sekretaris Daerah Harry Wolf menyambut baik Botris Championship yang digagas komunitas pecinta daerah.
7: Keberhasilan ini akan menjadi titik awal perkembangan dan pengembangan Teluk Peta sebagai salah satu titik destinasi wisata maupun pergerakan ekonomi dan perdagangan.
8: Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Melanton Heriwold, menyampaikan apresiasi atas inisiatif penyelenggaraan kegiatan Botris Championship tahun 2026 yang digagas oleh komunitas pencinta daerah Kopimda. Kegiatan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial kemasyarakatan, sekaligus pengembangan potensi wisata di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya kawasan Teluk Peta. Sekda Melanton dalam sambutannya pada acara pembukaan Botris Championship 2026 di Teluk Peta berharap kegiatan tersebut menjadi titik awal bagi pengembangan Teluk Peta sebagai salah satu destinasi wisata unggulan sekaligus kawasan pengembangan ekonomi masyarakat.
7: Kegiatan ini terasa belum lama, yang lalu juga dilaksanakan secara bersama dalam event penunjang Festival Sangihe, dan saya kira keberhasilan itu menjadi titik awal pemikiran dari teman-teman Dekopinda untuk bisa menyelenggarakan kegiatan ini, dan nantinya nama pemerintah daerah atas nama Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja bersama. Mudah-mudahan ada kelanjutan dari proses-proses yang sementara ini dilakukan, dan nantinya selama beberapa ke depan akan terselenggara mudah-mudahan tanpa arah akan melintang. Keberhasilan ini akan menjadi titik awal perkembangan dan pengembangan Teluk Peta sebagai salah satu titik destinasi wisata maupun pergerakan ekonomi dan perdagangan.
8: Sementara Ketua Dekopimda Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ajis Maaling, SAG, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekedar ajang perlombaan, tetapi juga sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat generasi muda di daerah.
9: Dekopimda hadir untuk membantu memperkuat UMKM sebagai upaya meningkatkan derajat ekonomi masyarakat, sekaligus upaya membantu program pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Sabta Membara Pintu Pitu Mawantuge. Bagi Dekopimda ini bukan sebatas ajang lomba, tapi lebih dari itu, Dekopimda terpanggil untuk mengembangkan minat generasi muda di daerah Sangihe, sekaligus mengembangkan potensi mereka dan sebagai bagian dari wisata bahari yang terus dikembangkan di masa-masa mendatang.
8: Ia berharap potensi kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dapat semakin dikenal luas serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Jumel Johannes melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Makna kurban di Hari Raya Idul Adha adalah orang yang wajib berkurban dan berkelebihan berkat pada saat Hari Raya. Alasan tidak ada pendaftar bakal calon kepala desa, 32 desa di Sangihe dilakukan perpanjangan pertama masa pendaftaran. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: rasakan asik. Baik, pendengar RRI Pro 1 Tahunan dimanapun berada, sebelum kita lanjut mendengarkan persembahan untuk lagu bernama Semangat untuk menjalani hari ini dan berbagai tugas dan pekerjaan masing-masing, kita akan mengupdate informasi situasi terkini yang ada di Pelabuhan Nusantara Tahunan tentang aktivitas masyarakat yang sudah dilakukan sejak dini hari tadi. Lengkapnya informasi ini akan dilaporkan langsung oleh reporter Alexander Dalingka.
1: Laporan terkini.
0: Alexander, silakan.
2: Ya, selamat pagi Sumiati, juga pendengar. Hari ini Selasa, 26 Mei 2006, saya melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini dua kapal tiba dari Manado, KM Personal 3 dan Mercy Teratai. Ini masih aktivitas buru pasar ini, ya. Luar biasa. Hari ini banyak sekali barang-barang penting strategis, rempah dan sayur-sayuran. Pasar To ada 6 kendaraan. Pasar Teta 3. Pasar Tamakul 3 juga, ya. Ini Pasar Manalo juga. Ini masih ada barang dari Pasar To yang belum diangkut ini. Masih tertumpuk baik di Mercy Teratai maupun di Barcelona 3. Juga di Barcelona 3 ini luar biasa. Barang-barang rontongan seperti ember, kursi plastik, lemari plastik, dan juga busa banyak sekali. Ya, ada truk sudah pergi, ini juga ada PK warna putih, juga ini masih ditumpuk di samping Barcelona 3A ini. Busa, ya, cukup banyak. Dan tomat juga banyak sekali, ya, tomat banyak sekali, tomat dan sayuran. Kemudian tak kalah menarik, ini paket online luar biasa. Di Barcelona 3 ada, di Mercy Teratai juga ada paket online. Kemudian pengusaha telur ayam. Di Barcelona 3 ada satu dan di Mercy Teratai satu pengusaha. Ini banyak sekali hari ini. Kemudian juga yang tak ketinggalan cool box kosong. Luar biasa, yang besar-besar itu berarti ikan tuna. Baik di Barcelona 3 maupun di Mercy Teratai. Cool box kosong banyak sekali. Dan hari ini 3 kapal yang akan berangkat. Pada pukul 9:30 pagi, kapal cepat ekspres Bahari 2E, dan malam hari 2 kapal, Mercy Teratai dan Barcelona 3. Di Pelabuhan Kargo masih tambat kapal Tol Laut Logistik Nusantara 2. Informasi terkini di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Tetap semangat meskipun cuaca angin kencang. Bersama Pro 1 RRI Tahuna. Sumiati.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Nah, ajo da kawai si kuhaga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip gugur kerji. Kek manawat abek-abek ni majuntai. Cocok nian pakainya bantu kan ada lampan di Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kirim budak amalama api-api lah. Sepertinya pakai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan penyamak berduit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, bantu kau dan iku.
0: Iyo, bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa.
1: Ya Allah, bantu.

0: juntai kaji Allah
1: iyalah
0: nengar tancep
1: lau ya
0: lau si si beli di pan iku sih
1: beli di mall lah kiku gue kaji sekali keren gue kaji emang ada di pasar-pasar biasa wali di mall
0: hagalan yang beli kok kajong kok
1: alamak mampu mahawat ku tisa injus mahal mahal regani harga pandai juga pirak ganza berjuta-jutaan pokok nih mahal
0: iya
1: mahawat jadu ku cacang kon jangan jadu ku cancang kon jasa kabar kita bangga kena tanu ribah
0: tumbai mak takut-takut bapak ini sama tobat-tobat sombong nih nak uzubillah min zalik amit-amit ngutang-ngutang aneh sepenting kelihatan glamor kini uang tuh
1: kasako tetangga no panas badannya boleh ngeliatnya pakai kawai hilau kabut lagi hitung ya kan beli ke enggom nih ya walaupun nyak juga seblok dengan hutang sebenarnya juga mau ada duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya
2: berperilakulah sesuai kemampuan jangan hidup karena gengsi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pendengar pelatih Interim Callum McLaren. McLaren mengungkapkan kecewaannya setelah Chelsea gagal lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Kekalahan 1-2 dari Sunderland pada laga terakhir membuat target tersebut tidak tercapai. The Blues datang ke Stadium of Light pada Minggu 24 Mei 2026 dengan target meraih kemenangan. Hasil positif dibutuhkan untuk menjaga peluang tampil di kompetisi antar klub Eropa. Namun, Sunderland justru mengamankan kemenangan dan tiket Liga Eropa. Tuan rumah unggul melalui try home serta gol bunuh diri Malo Gusto. Chelsea sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Cole Palmer pada menit ke-55. Akan tapi, kartu merah Wesley Fofana membuat perjuangan tim semakin berat. Hasil ini membuat Chelsea menutup musim di peringkat ke-10 klasemen dengan 52 poin. Mereka juga dipastikan tidak akan tampil di kompetisi Eropa pada musim 2026-2027. McPherlin menilai pencapaian ini tidak sebanding dengan kualitas skuad yang dimiliki. Ia bahkan meyakini Chelsea semestinya mampu bersaing di Liga Champions. Ungkapnya informasi ini, Anda bisa baca kembali dan update di rri.co.id.

0: Silakan masuk, Pak Gah.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit dimakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh Lek Paidi.
1: Lolo yo lebih kasian kalau Lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya.
2: Pasangan Rehan Noval Kus Haryanto, Gloria Emmanuel Wijaya kembali ke panggung internasional. Rehan Gloria sempat absen panjang karena Rehan mengalami cedera lutut kiri di Mako Open Agustus 2025 yang lalu. Dan Rehan Gloria mengaku tidak sabar untuk melakoni pertandingan di Singapura Open 2026 kali ini. Tujuannya jelas mengembalikan apa yang sempat hilang. Dan pendengar dengan dukungan penuh yang dapatkan keduanya, tambah Gloria mereka juga ingin membuktikan dengan kasih yang terbaik. Rehan bercerita dengan dukungan orang-orang terdekat menjadi sumber kekuatan sembuh dari cedera parah. Bersama Rehan Gloria, tim bulu tangkis Indonesia lainnya juga sudah berada di Singapura. Mereka juga telah menyelesaikan sesi jajal lapangan Singapura Indoor Stadium siang tadi. Singapura Open 2026 digelar 26 hari ini sampai 31 Mei mendatang. Ajang WWF Super Turismo Club ini menawarkan total hadiah sebesar $1 juta. Dan pendengar ingin tahu daftar pemain Indonesia di Singapura Open 2026, baca lengkapnya informasi ini di rri.co.id.

0: Sesaat lagi kita ikuti Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1.
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI. Kami buka kesempatan yang ingin bergabung bersama kami di suasana pagi hari ini untuk komentar opini pagi Anda untuk pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang lebih baik lagi dan pelayanan publik yang memihak masyarakat. Tapi sebelumnya kita akan mengupdate situasi terkini yang ada di Tahuna Barat yang akan dilaporkan oleh reporter Anton Lahaube. Anton, silakan.
2: Ya, baik. Baik pendengar, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan informasi yang dapat kami sampaikan pagi hari ini terkait dengan aktivitas masyarakat pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat. Pagi hari ini memang sudah melakukan kegiatan usaha, terutama masyarakat yang mungkin di seputar Kelurahan Kolongan Akhir Mawi yang tetap berlangsung kegiatan pasar kilat dan menjual bermacam-macam kebutuhan mulai dari bahan pokok, bahan penting, strategis. Dan pantauan kami juga hari ini memang khusus untuk masyarakat nelayan karena cuaca atau gelombang tinggi yang terjadi sejak kemarin atau beberapa hari terakhir ini juga mempengaruhi aktivitas para nelayan, terutama nelayan lokal yang menggunakan perahu tradisional tidak dapat melaut karena gelombang yang atau cuaca yang tidak bersahabat, dan ini juga mempengaruhi pasokan ikan yang biasanya disuplai ataupun biasanya dijual oleh masyarakat di wilayah Tahuna Barat baik secara door to door maupun disuplai ke pasar Persimpangan Tawo. Dan pendengar, untuk beberapa profesi lainnya yang terpantau pagi hari ini, para petugas kebersihan yang ada di wilayah Tahuna Barat sudah melakukan tanggung jawabnya untuk senantiasa memastikan kebersihan lingkungan, untuk mengangkut sampah menggunakan armada roda 3 yang dimiliki di setiap kelurahan. Minimal ada 2 armada yang pagi hari ini memang sebagian besar sudah melakukan tugas itu di setiap kelurahan. Dan untuk aktivitas perkantoran, terutama untuk sekolah-sekolah pagi hari ini, akan diawali dengan kegiatan apel sekitar 7.15 yang terpantau memang sudah hadir siswa di sekolah sebelum kegiatan apel, termasuk juga tenaga pendidik mulai dari tingkatan sekolah dasar. Beberapa sekolah juga yang ada di wilayah Tahuna Barat, termasuk juga SMP dan juga SLTA. Dan untuk volume kendaraan dari arah barat menuju pusat kota Tahuna pagi hari ini sudah ramai sejak beberapa jam yang lalu, didominasi oleh kendaraan umum dan juga kendaraan plat hitam roda 4 yang melintas pagi hari ini dari arah Kecamatan Kendaha dan sekitarnya, termasuk juga kendaraan truk yang mengangkut para tenaga kerja yang umumnya juga dari wilayah Tahuna Barat untuk pekerjaan jasa konstruksi di pusat kota Tahuna. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Sumiati.
3: Saatnya Anda mendengar dan bicara di RRI.

Baik, pendengar RRI Pro 1 Tahuna di 0812-5503-8009. Kami buka kesempatan untuk yang ingin bergabung dalam Kopi Pagi di hari ini. Komentar, opini bagi Anda untuk masukan, ide-ide kreatif untuk pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih baik dan pelayanan publik pihak masyarakat, silakan Anda utarakan di pagi hari ini. Lewat suara Anda bisa membuka jalan ataupun memberikan masukan untuk penanganan ataupun pelayanan publik yang lebih baik ke depan lagi untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe. Silakan pendengar, kami beri kesempatan di 0812-5503-8009.

0: Baik, pendengar, sambil menunggu kami berbagi informasi dengan Anda, ajang talenta SMP 2026 Kabupaten Kepulauan Sangihe bertajuk Membara di Laga Bersaudara di Karya terus menghadirkan persaingan sengit antar sekolah. Pada pertandingan Senin kemarin 25 Mei 2026 SMP Negeri 2 Tahuna berhasil meraih kemenangan penting atas SMP 4 Satap Kendaha. Tim putra SMP Negeri 2 Tahuna tampil percaya diri sejak awal pertandingan. Permainan solid yang diperagakan para siswa mampu membawa tim meraih kemenangan dengan skor meyakinkan 2-0. Hasil ini memastikan SMP Negeri 2 Tahuna lolos ke putaran kedua ajang talenta SMP 2026. Dan pada babak selanjutnya SMP Negeri 2 Tahuna dijadwalkan menghadapi SMP Negeri 3 Satap Tatuareng pada Kamis esok 28 Mei 2026. Kepala SMP Negeri 2 Tahuna Margarita Tampi menyampaikan rasa bangga atas perjuangan yang ditunjukkan tim putra sekolahnya dalam pertandingan tersebut. Menurutnya kemenangan yang diraih tidak datang secara instan melainkan hasil dari disiplin dan kerja keras para pemain selama menjalani latihan bersama tim. Margarita Tampi juga memberikan motivasi kepada para siswa agar tetap menjaga semangat bertanding serta mempertahankan kekompakan tim menghadapi laga berikutnya. Ajang talenta SMP 2026 tidak hanya menjadi wadah kompetisi olahraga antar pelajar, tapi juga mempererat persaudaraan serta membangun karakter sportif di kalangan siswa SMP di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Maning mahya upurangeng kai supato we senggesang.

0: Kopi Pagi, Kopi Pagi, komentar dan opini pagi.
1: Baik, terima kasih kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Tahuna. Kembali dibuka kesempatan pendengar untuk bersama kita dalam Kopi Pagi di hari ini. Sekali lagi, untuk saat ini kesempatan Anda berbagi komentar, opini Anda, masukan-masukan, ide-ide kreatif untuk membangun Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui 0812-5503-8009. Dan pendengar, sementara informasi laporan aktivitas Gunung Api Awu periode pengamatan di hari ini 26 Mei 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ya, cuaca berawan, meteorologi mendung dan hujan angin bertiup lemah hingga sedang ke arah timur, suhu udara 22 sampai 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 sampai 78%. Visual gunung kabut 0 hingga 2 hingga kabut 03, asap kawah tidak teramati. Untuk kegempaan terasa jumlah 1 amplitudo 48 dan di menit 18 detik, durasinya 379 detik. Untuk keterangan lainnya nihil, tingkat aktivitas AWU saat ini masih berada di level 3 siaga. Dan untuk masyarakat dan pengunjung wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung AWU. Dan masyarakat yang berada di sekitar Gunung AWU diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung AWU yang tidak dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat juga harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta bisa memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung AWU setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang bisa Anda akses melalui website https://magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang bisa diunduh di Google Play.

0: Baik pendengar, suara Anda dibutuhkan saat ini untuk ide-ide kreatif ataupun masukan-masukan dari pengalaman yang Anda jalani dalam pelayanan publik di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bahkan juga ide kreatif untuk pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih baik ke depannya nanti. Silakan Anda bergabung bersama kami di pagi ini di 0812-5503-8009.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: aning mahyao purangeng kay supato wesenglesa.
1: Kopi Pagi, Kopi Pagi, komentar dan opini pagi.

0: Baik, kesempatan kami buka kembali pendengar untuk yang mau bergabung dalam Kopi Pagi. Untuk komentar opini Anda masih ada waktu dan kesempatan yang diberikan. Dan sebelumnya kembali kita akan mengupdate kembali situasi terkini yang ada di Pasar Towoe Tahuna. Aktivitas masyarakat yang ada di sana sudah dilakukan sejak awal pagi tadi. Dan informasi lengkapnya akan disampaikan oleh reporter Jumel Yohanes. Jumel, silakan.
1: Baik, selamat pagi Sumiati dan Mila di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towoe Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Tahuna ini, di mana sejak pagi tadi para pedagang sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka berjual belikan hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini dalam mendatangi pasar perbelanjaan Pasar Towoe Tahuna. Terlihat para penjual ikan tengah menunggu para nelayan yang akan datang dari Malaut untuk membeli ikan dan dijual kembali di pasar. Namun sampai saat ini para nelayan belum juga ada di belakang Pasar Towoe Tahuna, disebabkan karena cuaca buruk banyak nelayan yang tidak melaut semalam. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan beberapa harga paduan kebutuhan pokok di pagi ini, seperti harga cabai berkisaran harga Rp80.000 per kilogram, tomat Rp20.000 per kilogram, bawang merah Rp50.000 per kilogram, bawang putih per kilogram, kentang per kilogram, wortel Rp20.000 per kilogram, dan sayur kol Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Nah, untuk harga ikan sendiri terlihat stok ikan di Pasar Towoe Tahuna

0: motor ukuran sedang 60 hingga 70 ribu rupiah. Ikan mujair per kilogram 50.000 rupiah. Dan untuk harga daging pagi ini, daging ayam 50.000 rupiah per ekor. Beras SPAP 5 kilogram 62.500 ya. Dan untuk kelapa hijau, beras kelapa hijau 5 kilogram 86.000 rupiah. Beras dua merpati 5 kilogram 87.000 rupiah. Untuk harga minyak goreng curah satu botol kecil 13.000 rupiah, dan untuk botol besar 30.000 rupiah. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di pasar dari tahun ini. Hal itu terlihat dengan banyaknya kendaraan baik itu roda 2 dan roda 4 yang terparkir di ruas jalan tepatnya di belakang pasar dari tahun ini. Pagi ini cuaca mendung dan berangin, dan untuk aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Sumiati dan Mila di studio.
1: Ikitek kais wanuang adate, mahi medarudato susi komenio.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Demikian Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1.

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik, nah kemudian barulah pada membayar.